0: di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
1: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
0: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
0: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya...
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya, garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah, dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: That the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat,

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
4: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan.

0: Keamanan PBB.
1: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
0: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
0: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
3: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan FVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 1 NRS Rui Lintas Rui Siang mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Pro 1 NRS Rui Lintas Rui Siang mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur.
3: Ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bobista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

0: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur.
1: Oke, selamat siang Budiger, apa kabar untuk Anda? Moga-moga saja Anda masih dalam kondisi sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya, jalani aktivitas Anda di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Ya, dan Budiger, selepas tadi Anda ditemani rekan saya Maria Antoinette, dan kali ini saya Dehensel bakal menemani kebersamaan Anda hingga sore nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa ya, deretan program acara siar Pro 1 Serui by di 96.4 FM bakal terus kami hadirkan menemani kebersamaan Anda, baik ragam informasi juga hiburan kami hadirkan untuk Anda di suasana edisi weekend Sabtu ya. Dan tentunya ada program-program menarik juga yang bakal kami hadirkan untuk Anda di rangkuman berita siang nanti. Oke, dan semoga saja sekali lagi ya, semoga saja kabar Anda dalam kondisi sehat-sehat dalam menjalani segala aktivitas, apalagi di suasana akhir pekan. Pasti Anda banyak schedule ya untuk menikmati yang namanya hari libur, suasana libur, menikmati suasana libur bersama keluarga, sahabat ataupun rekan-rekan Anda, beranjak mengunjungi setiap tempat objek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dari ujung timur, barat, utara, selatan. Semua tempat memiliki objek wisata yang dapat Anda kunjungi, dan tempat mana yang paling Anda sukai silakan langsung kunjungi tempat itu ya. Dan untuk Anda yang menikmati suasana hari Anda di edisi weekend ya, di rumah saja, kami ucapkan selamat siang juga buat Anda semua ya. Dan terutama bagi petugas kemarin TNI Polri, para medis yang masih terus dengan aktivitas tugasnya, selamat siang, tetap semangat. Juga bagi para pedagang di seputar pasar Serui sana, selamat siang buat orang semua, selamat beraktivitas saja. Oke, dan menemani kebersamaan Anda, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, ragam informasi juga hiburan kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang dan selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan.

Pendengar, warga masyarakat Kota Serui. Nah, buat sebagian orang, akhir pekan itu waktunya untuk beristirahat, waktunya untuk rebahan atau tidur panjang ataupun recharge energi. Setelah seminggu kerja atau kuliah atau beraktivitas ya, nggak ada yang salah memang. Tapi kadang, kamu juga pasti pernah berpikir harus menghabisi waktu kamu di suasana weekend dengan cara yang lebih bermakna. Nah, untuk konsep weekend produktif yang jadi relevan untuk dorong semua ya, yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menikmati suasana akhir pekan, banyak orang mengira bahwa produktif itu harus kerja atau tetap sibuk kayak hari biasanya. Padahal tidak seperti itu ya. Nah, seperti apa cara weekend itu menjadi produktif, saya bakal hadirkan untuk Anda, dan ini sebagai upgrade informasi tambahan untuk Anda ya. Yuk simak bersama. Nah, apa itu weekend produktif? Weekend produktif adalah akhir pekan yang kamu gunakan untuk melakukan yang namanya kegiatan yang memberi nilai tambah buat hidupmu, seperti fisik, mental, finansial, ataupun sosial. Jadi untuk kamu ya, pendengar masyarakat Kota Serui akan melakukan berbagai banyak aktivitas yang mungkin dapat memberikan manfaat positif bagi Anda, baik untuk pengembangan diri maupun hubungan sosial. Nah, berbeda dengan weekend yang hanya dihabiskan untuk bermalas-malasan, akhir pekan yang produktif bertujuan untuk memanfaatkan yang namanya waktu luang secara optimal dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin ya membawa dampak baik bagi Anda. Sementara itu, produktivitas di yang saya maksud enggak selalu berarti bekerja atau menghasilkan uang ya, seperti itu ya pendengar. Nah, ini kegiatan produktif juga bisa mencakup berbagai hal, seperti mungkin Anda menyempatkan diri untuk berolahraga ataupun belajar keterampilan baru seperti memasak dan lain sebagainya, mengembangkan hobi hingga menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat Anda. Nah, pentingnya mempunyai akhir pekan yang produktif ya. Nah, banyak orang menghabiskan waktu di hari Senin hingga Jumat untuk bekerja, kuliah, bersekolah atau beraktivitas, bahkan berbagai rutinitas lainnya. Kadang saking sibuknya kita tidak sempat nafas dan mengurus diri sendiri ya. Nah, akhir pekan ini bisa menjadi momen yang paling ideal untuk reset hidup kita. Lantas, mengapa weekend itu sangat produktif? Nah, weekend itu sangat produktif untuk menurunkan, yang pertama seperti menurunkan stres. Kamu punya banyak waktu buat melakukan banyak hal yang benar-benar kamu sukai atau butuh tanpa tekanan. Nah, sementara itu, kamu juga mungkin bisa mengurangi perasaan head cheat di hari Senin hingga Jumat. Kebanyakan kerja dan lain sebagainya. Bayangin ya, setiap Senin pagi kamu sudah harus siap, rumah rapi, makanan sudah dipersiapkan, dan mental kamu lebih adem dan sangat enak sekali ya untuk menjalani segala aktivitas. Nah, di suasana seperti saat ini di edisi weekend, mungkin Anda mulai mereset atau merealisasikan diri Anda untuk menikmati yang namanya suasana libur. Nah, selain itu, weekend produktif sangat penting juga untuk bikin kamu merasa hidup kamu lebih terkontrol. Nah, saat bisa memanfaatkan yang namanya weekend dengan baik, kamu bakal merasa hidupmu akan lebih terorganisir.
Kamu juga bisa mengembangkan diri kamu. Seperti weekend adalah waktu terbaik buat belajar skill-skill baru atau bisa mengembangkan hobi-hobi baru. Mungkin yang tidak tahu masak bisa tahu masak. Seperti itu ya. Nah, selain itu juga bikin hidup kamu mungkin lebih seimbang ya. Bisa produktif bukan cuma urusan kerja saja. Sebab produktif juga tentang merawat diri, memperbaiki hubungan.

Bahkan kamu juga bisa membangun kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, tips terbaik di edisi weekend, tips weekend produktif dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar akhir pekan kamu merasa lebih terasa produktif. Kamu bisa saja melakukan berbagai hal atau berbagai kegiatan positif. Nah, diantaranya seperti sempatkan waktu Anda untuk berolahraga. Nah, Sabtu dan Minggu pagi merupakan waktu yang sangat cocok untuk berolahraga. Kamu mungkin bisa jogging sekitar berapa menit saja, atau bersepeda keliling kota, ponvit atau yoga, ataupun olahraga-olahraga lainnya. Agar semakin semangat, kamu bisa memakai peralatan olahraga yang memadai ya. Misalnya seperti Alphamart Trust Yoga Puru Bear Tree, atau untuk yoga atau kinetic dumbbell neprens ya, seperti itu ya, untuk latihan otot di rumah, ataupun menikmati suasana pagi, olahraga pagi dengan jalan santai sekitar beberapa kilo begitu mungkin, dan olahraga-olahraga ringan lainnya. Nah, selain itu di suasana weekend juga mungkin Anda bisa melakukan hobi-hobi Anda seperti memasak dan lain sebagainya. Buat kamu yang punya hobi masak, ini juga bisa menjadi salah satu ya yang dapat Anda kerjakan di suasana libur. Nah, bisa juga dimanfaatkan di akhir pekan untuk memasak makanan kesukaan Anda mungkin. Ataupun kamu juga bisa mencoba resep-resep baru atau resep kekinian yang sedang viral di media sosial. Nah, jangan lupa juga untuk meminta anggota keluarga atau kerabat dekat untuk mencicipi masakanmu ya. Nah, selain itu, biar agenda masak-masak kamu lebih sempurna, kamu bisa pakai tutorial-tutorial masak untuk diciptakan aneka masak dengan cita-cita rasa terlezat. Nah, selain itu, suasana weekend juga identik dengan suasana di mana waktu kita menikmati suasana renggang bersama keluarga, sahabat, pergi ke pantai ataupun ke gunung ataupun ke tempat-tempat santai ya, yaitu piknik, melaksanakan piknik. Mau menghabiskan weekend produktif di luar rumah, bisa coba piknik ya, entah itu di kebun, taman kota, atau naik ke gunung, atau ke pantai, atau lainnya bersama teman maupun keluarga. Nah, piknik di tempat alam terbuka biasanya lebih seru dan bikin kamu bakal menjadi atau jadi rasa lebih fresh. Jangan lupa untuk bawa cemilan ya, sebagai alas barang bawaanmu selama piknik. Nah, selain itu mungkin Anda yang mungkin hendak menikmati suasana weekend mungkin di rumah saja, Anda juga bisa melakukan hal seperti ini ya, perawatan diri. Nah, me time di akhir pekan dengan merawat diri di rumah saja juga bisa menjadi kegiatan yang cukup seru. Nah, setelah 5 hari padat bekerja, mengurus pekerjaan dan aktivitas banyak-banyaknya, kini saatnya kamu membuat tubuh kamu kembali rileks dengan melakukan berbagai perawatan diri. Kamu mungkin bisa coba alat pijak refleksi tubuh seperti Lexata bantalan leher dan kursi pijat Shihatsu mungkin, yang punya desain ergonomis ya, dan dilengkapi dengan remote pengendali. Dan alat ini sudah termasuk colokan lecer mobil serta memiliki bantalan yang empuk dan juga lembut. Dengan pakai alat ini, tubuh Anda akan semakin rileks selama akhir pekan. Wow, promo lagi. Nah, sementara itu di suasana edisi seperti akhir pekan ini, mungkin tak banyak kegiatan lain di luar sana. Anda hanya mau di rumah saja. Anda bisa membereskan rumah Anda mungkin. Tips weekend produktif yang lainnya adalah membersihkan rumah atau kamar. Kamu bisa saja merapikan kembali tempat tinggalmu agar terasa lebih bersih dan nyaman. Nah, supaya apa? Supaya kegiatan bersih-bersih bisa lebih efektif dan tidak menghabiskan banyak waktu. Kamu juga bisa gunakan Cloud Smart ya, vacuum cleaner bagi Anda yang mungkin pakai karpet di rumah dan lain sebagainya untuk membersihkan dalam rumah Anda atau seisi rumah Anda. Robot vakum ini juga bisa digunakan untuk menyapu, menghisap debu, serta mengepel lantai dalam sekali jalan. Ini macam promo juga.
Oke, selain itu baking. Biar tetap produktif di akhir pekan, kamu bisa mencoba baking atau membuat kue. Wow, ini sangat seru ya kalau dilibatkan adik atau kakak ataupun keluarga kamu mungkin atau sahabat kamu. Nah, saat ini ada banyak sekali resep kue atau cookies yang mudah sekali untuk dibuat di rumah dengan bahan-bahan sederhana. Nah, seperti itu ya pendengar, yuk lakukan weekend produktif dengan kegiatan yang menyenangkan diri Anda. Yang penting hal itu menjadi hal yang positif ya bagi Anda. Di akhir pekan atau akhir hari weekend, produktif adalah cara kamu menikmati akhir pekan dengan lebih bermakna. Kamu tidak perlu menghabiskan seluruh waktu buat hal-hal produktif. Dan cukup 1-2 kegiatan saja yang bikin kamu merasa hidup lebih rapi, lebih sehat, dan lebih siap menghadapi minggu depan atau awal pekan ya, dalam memulai kembali aktivitas. Kalau kamu mencari peralatan atau barang-barang yang bisa menunjang produktivitasmu di akhir pekan, banyak sekali cara ya yang bisa Anda cari atau kerjakan. Seperti itu ya pendengar, semoga bermanfaat apa yang sudah saya bagikan, saya hadirkan untuk Anda, yang pastinya menambah agenda informasi kita bersama tips weekend produktif dengan berbagai kegiatan positif. Ya, dan upgrade informasi lainnya dapat saya hadirkan kembali, tetapkan terus ya kebersamaan Anda di 96.4 FM bersama Pro 1 RRS RUI di Lintas Serui Siang. Selamat siang, selamat berakhir pekan untuk Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Pro 1 RRI Serui Lintas Serui siang mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Selamat siang Budiger, kita jumpa di edisi hari ini ya, 30 Mei 2026 dalam informasi traffic di Lintas Serui Siang.

Informasi trafik atau lintas terus siang kami hadirkan update informasi hilirisasi juga investasi dan pengelolaan pangan.

Pendengar, strategi ekonomi untuk mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti barang setengah jadi atau barang jadi, dan ini menjadi definisi dari hilirisasi. Di Indonesia, kebijakan ini bertujuan memperkuat industri manufaktur, membuka lapangan kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi. Kabarnya program ini terus diperluas mencakup sektor mineral seperti nikel dan bauksit, agrikultur, perkebunan, dan perikanan. Nah, untuk informasi lebih lanjut Anda mengenai arah serta realisasi kebijakan hilirisasi, Anda dapat mengunjungi portal resmi http://kementerian-investasi-bkpm. Di sisi lain, pendengar, kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara hingga persorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup secara jumlah, bahkan mutu, aman, beragam, bergizi, merata, serta terjangkau menjadi definisi dari ketahanan pangan. Dan ini menjadi sistem yang dirancang untuk mewujudkan kemandirian serta menjamin kedaulatan pangan nasional dari ancaman krisis. Ada beberapa pilar di antaranya untuk ketahanan pangan, seperti ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, serta stabilitas. Untuk tantangan dan peluangnya sendiri, di mana ini terkait dengan ketergantungan impor, sejumlah pangan strategis nasional seperti kedelai, gula, dan daging sapi masih sangat bergantung pada pasar global saat ini, sehingga rentan sekali terhadap gangguan rantai pasok, perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan lain sebagainya. Pemerintah kini terus berupaya melakukan penguatan melalui program seperti pencetakan lahan baru, peningkatan produksi pertanian dalam negeri, bahkan gerakan pangan murah guna menstabilkan harga. Sementara itu, kegiatan untuk menanamkan modal atau dana ke dalam suatu instrumen atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan, bahkan nilai tambah di masa depan, menjadi definisi investasi. Dan pendengar, tujuan utamanya adalah untuk mengalahkan laju inflasi serta mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti kebebasan finansial atau dana pensiun. Ada beberapa jenis-jenis investasi, yaitu seperti emas, reksadana, saham, obligasi, dan surat berharga negara, deposito, properti, serta kripto. Nah, tips penting sebelum memulai investasi Anda, Anda harus memiliki dana darurat dan pastikan Anda memiliki tabungan khusus untuk keperluan mendadak. Nah, selain itu, memahami profil risiko, ketahui toleransi Anda terhadap risiko dan sesuaikan juga dengan jangka waktu tujuan keuangan Anda. Gunakan juga platform resmi. Hanya menggunakan aplikasi pialang broker atau lembaga terdaftar yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau BPBT. Nah, pelajari juga lebih lanjut mengenai pedoman dasar melalui panduan OJK Pasar Modal. Demikian upgrade informasi info traffic siang ini, menambah agenda informasi kita bersama penanggalan 30 Mei 2026. Ada masih bersama program A1 RRI Serui.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Masih di 96.4 FM Pro 1 Serui siang ini masih menemani suasana aktivitas Anda. Sekali lagi selamat menikmati akhir pekan Anda ya. Ya, berdengar pukul 13.37 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan upgrade informasi untuk Anda ya, di informasi siang, di lintas Serui siang untuk Anda. Dan tentunya masih bersama program 1 Serui. Kabar terkini, pendengar, kabar siang ini di sebanyak 32 pelajar dari Papua Selatan turut ikut seleksi Poltekkes Yogyakarta. Upgrade informasi dari kabar berita antara, pendengar, sebanyak 32 pelajar Papua Selatan mengikuti seleksi jalur mandiri calon mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kabarnya pendengar, seleksi jalur mandiri bagi putra putri asli Papua Selatan merupakan tindak lanjut kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dalam siaran pers yang diterima antara di sela aktivitas menyampaikan apresiasi kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang sudah datang langsung untuk melaksanakan seleksi mandiri tersebut. Menurutnya, pihaknya berpesan kepada para calon mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta agar dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Dijelaskan, pihaknya berharap melalui kerjasama tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga anestesi di rumah sakit baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan juga puskesmas. Kabar lain pendengar, Pangdam Cendrawasih mengajak tokoh di Papua menyiapkan generasi emas 2045. Masih dari kabar berita antara, Panglima Kodam Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Febriel Buyung Sikombang mengajak tokoh di Papua memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan generasi muda unggul untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Pangdam menegaskan penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta pemerintah daerah. Ia pun berharap forum dialog tersebut melahirkan ide konstruktif juga langkah nyata untuk menciptakan generasi Papua yang cerdas, berkarakter, sehat, juga berdaya saing, serta memperkuat sinergi antar lembaga. Di sisi lain, pendengar, pemerintah Provinsi Papua mendorong APS hasilkan rekomendasi berbasis budaya. Masih dari laman berita antara, pendengar, pemerintah Provinsi Papua mendorong analis Papua strategis menghasilkan rekomendasi pembangunan berbasis budaya dan juga kearifan lokal masyarakat adat Papua. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait menyebutkan pendekatan pembangunan berbasis etnosains menjadi langkah penting agar pembangunan di Papua selaras dengan identitas budaya masyarakat di Papua. Dijelaskan seluruh arah pembangunan daerah saat ini diselaraskan dengan visi besar dari pemerintah Provinsi Papua yaitu Papua Cerah atau Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni. Dituturkan Papua yang cerdas berarti masyarakat memiliki akses pendidikan berkualitas serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai budaya lokal.
Sementara itu, Papua yang sejahtera dimaknai sebagai pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata hingga ke kampung dan wilayah adat, termasuk melalui penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal. Harapannya konferensi APS tersebut tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga dapat menghasilkan rekomendasi konkret, inovasi kebijakan, serta langkah-langkah kolaboratif untuk mendukung percepatan pembangunan Papua yang berkelanjutan dan bermartabat. Berikan demikian beberapa update informasi kami hadirkan menambah agenda informasi edisi siang ini ya. Sabtu 30 Mei 2026. Dan deretan informasi lainnya dapat Anda upgrade. Anda dapat mengunjungi laman atau situs resmi portal rri.co.id. Ya Brigger, selamat siang untuk Anda. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.

0: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore, waktu Indonesia Timur.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
5: Apa Maria?
6: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
5: Memang kenapa Maria?
6: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
5: Ya sudah, nanti aku matikan.
6: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
5: Tunggu Maria. Maria!

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dear Goyai Soundverse.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Betapa hati. Ya, saudara pendengar di mana saja berada, dan 59 menit sudah kita beranjak dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang buat Anda ya. Sekali lagi kami ucapkan dan selamat menikmati suasana akhir pekan. Untuk Anda yang masih stay on di radio monitor masing-masing, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan kami akan sudahi ya deretan hiburan musik di siang hari ini. Kami akan hadirkan kembali di pukul 14 waktu Indonesia Timur selepas warta berita sentral bersama Pro 3 RRI pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Dinamika olahraga juga dilanjutkan bersama potensi daerah dari berbagai daerah senusantara. Ya, bergegas kita jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Dinamika Olahraga.
1: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan

0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia.

0: Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapih. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada 2 striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. 2 pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
4: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
5: Bentar lagi lah, Bu Tri.
4: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
5: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
4: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
5: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
4: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
5: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
6: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan, kami bahas, dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, topik apa saja yang sudah kita miliki dan siap kita hadirkan siang sampai sore nanti?
1: Terima kasih Rudi. Selamat siang untuk Anda pendengar. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini akhir pekan, hari Sabtu 30 Mei 2026. Kami kembali akan menghadirkan Geliat UMKM dan Kuliner Nusantara yang dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 dan 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga pantauan tempat wisata saat libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, di mana banyak masyarakat yang menjadikan momentum berwisata bersama keluarga ini untuk menghabiskan akhir pekan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah destinasi wisata di berbagai daerah juga diperkirakan mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Kondisi pantauan tempat-tempat wisata selama masa liburan ini nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami hadirkan juga mengenai persiapan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2026, di mana umat Buddha di berbagai daerah ini mulai melakukan sejumlah persiapan menjelang peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2026. Berbagai rangkaian kegiatan keagamaan, sosial, hingga persiapan di vihara dan tempat ibadah ini menjadi bagian penting dalam menyambut hari suci tersebut. Suasana persiapan dan makna perayaan Waisak nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar sore nanti juga kami hadirkan dialog cek fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ini dapat Anda simak sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengirimkan pesan berupa informasi ataupun tanggapan terhadap topik-topik tadi dengan mengirimkan ke nomor 081-399-399-888. Demikian Rudi.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik apa saja yang nanti kami hadirkan di siang hari ini. Dan pendengar, sebagai awal dari kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, dan kini kami akan hadirkan video potensi daerah yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini. Taman Surabaya menjadi salah satu destinasi wisata murah meriah yang digemari warga Surabaya. Dan di taman ini merupakan ruang terbuka hijau yang terletak di kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya. Dari Surabaya, Benny Hermawan melaporkan.
2: Berkunjung di Kota Pahlawan tidak lengkap jika kita tidak mengunjungi wisata Surabaya. Di tempat ini berbagai kuliner ada, termasuk wahana pantai yang pantas dikunjungi. Sejauh mana peliputannya, ikuti penelusuran kami.
3: Kawasan pesisir Kenjeran masih menjadi magnet wisata warga Surabaya. Salah satu yang ramai dikunjungi adalah Taman Surabaya, ruang terbuka hijau di tepi laut yang menawarkan suasana santai dengan pemandangan pesisir khas Kota Pahlawan. Taman ini diminati karena gratis dan ramah keluarga. Pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas publik, mulai dari area bermain anak, sarana olahraga luar ruangan, hingga spot bersantai sambil menikmati angin laut. Tidak sedikit keluarga memilih duduk menggelar tikar di area taman, menikmati waktu bersama dengan latar laut Kenjeran. Suasana taman semakin hidup dengan kehadiran pedagang kaki lima yang menjajakan aneka mainan anak, aksesoris hingga permainan sederhana seperti mewarnai dan memancing. Anak-anak juga terlihat antusias mencoba wahana naik kuda dan permainan lainnya yang tersedia dengan tarif terjangkau. Selain itu, wisata naik perahu nelayan menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu pengunjung, Dwi Santi Febriana, warga Surabaya, mengaku senang berkunjung ke Taman Surabaya karena suasananya nyaman dan ramah untuk keluarga. Ia datang bersama suami dan dua anaknya. Menurutnya, fasilitas gratis dan pilihan hiburan dengan harga terjangkau menjadi nilai lebih. Untuk menikmati wisata perahu nelayan, dia hanya perlu membayar sekitar Rp30.000 untuk 4 orang. Meski demikian, dia berharap ke depan tersedia area parkir yang lebih luas serta tambahan peneduh mengingat cuaca di kawasan pesisir cukup terik.
4: Udah bagus sih, cuman di lebih ditingkatin aja untuk kebersihannya ya, yang di pinggir-pinggirnya ini gitu. Itu kalau bisa dikasih yang payon-payon gitu loh Kak, jadi kayak biar ademan gitu. Soalnya tadi parkirnya sebelahnya Taman Surabaya, depannya Taman Surabaya itu panas gitu.
3: Sementara Fauzi, nelayan pemilik perahu wisata, mengatakan layanan perahu wisata menjadi alternatif tambahan penghasilan bagi nelayan di kawasan Kenjeran.
5: Ya, dari 10.000 itu sampai 15.000 itu ada tahun lalu 15.
6: Kalau tahun lalu gitu sehari itu bisa dapat berapa Pak sepanjang liburan?
5: Sepanjang liburan ya dapat segitu 500-600.
6: Kalau sekarang?
5: Sekarang dapat 300. Saya enggak pernah tahun ini, tahun biasa, tahun ikan.
3: Sekitar 20 perahu beroperasi melayani wisatawan dengan tarif berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 per orangnya.
7: Demikian potensi daerah RRI Surabaya. Saya Benerbawan.
0: Desa Karangsalam Lor sukses menjadi primadona wisata baru berkat kolaborasi apik antara pesona alam, budaya, dan ekonomi kreatif. Damara Sakti dari RRI Purwokerto melaporkan.
8: Dengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, untuk melihat seperti apa potensi dari daerah ini.
9: Daya tarik Desa Karangsalam Lor memang tidak main-main. Perangkat Desa Karangsalam Lor, Amin Nur Hasan menuturkan, desa ini menawarkan paket wisata yang lengkap. Wisatawan yang datang disuguhkan berbagai pilihan aktivitas, mulai dari mendirikan tenda di area camping ground, menikmati kesegaran wisata air, hingga wisata minat khusus yang terbilang langka, yakni pengamatan burung elang Jawa. Keberadaan satwa endemik yang dilindungi ini ternyata memiliki daya tarik yang luar biasa. Bahkan sukses mengundang rasa penasaran wisatawan asing asal Tiongkok untuk datang dan melihat langsung perkembangan habitat aslinya.
10: Sekarang ini tadi luar negeri tapi itu adalah elang Jawa.
11: Elang Jawa.
10: Elang Jawa. Yang dilindungi nomor satu di Indonesia atau seperti lambang negara lah. Itu untuk pengamatan dulu.
9: Menjelang sore hingga malam hari, Karangsalam Lor tidak lantas menjadi sepi. Justru denyut kehidupan pariwisata semakin terasa. Desa ini memiliki kawasan kuliner khusus yang beroperasi penuh selama 24 jam. Kawasan ini menjadi primadona khususnya bagi kalangan anak muda.
10: Kuliner, kita mempunyai kekuatan kuliner di namanya yang terkenal di sini adalah WKS Kampung. Itu kawasan kuliner 24 jam itu buka. Itu anak muda biasa bersama di situ. Kalau malam itu pemandangan lampu-lampunya sangat luar biasa.
9: Gemerlap lampu kota Purwokerto yang terlihat jelas dari Gunung Slamet dipadukan dengan hawa dingin Baturaden menjadi teman sempurna untuk bersantai. Ramainya kunjungan wisata ini rupanya membawa efek ganda yang sangat positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini diakui oleh Danin, salah satu warga asli Karangsalam Lor. Ia merasa sangat bersyukur karena roda ekonomi warga ikut berputar seiring ramainya kunjungan.
10: Kalau saya sendiri sih malah justru adanya wisata ramainya di Karangsalam yang sekarang sudah menjadi desa wisata, katanya itu justru senang karena paling tidak seluruh warga yang ada di Karangsalam itu bisa berusaha, misalkan kayak buka kelontongan,
8: Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi informasi terkait potensi Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Dari Banyumas, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
0: Kini kami ajak Anda untuk menelusuri jejak syiar Islam dan tradisi di Langgar Agung Keraton Kasepuhan Cirebon bersama dengan reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti.
11: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Keraton Kasepuhan yang memiliki banyak bangunan bersejarah. Salah satunya adalah Langgar Agung. Keraton Kasepuhan yang berada di Jalan Kasepuhan nomor 43, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon, masih menjadi salah satu tujuan wisata sejarah di Kota Cirebon. Keraton yang dulunya dikenal sebagai Keraton Pakungwati ini tidak hanya menyimpan cerita tentang Kesultanan Cirebon, tetapi juga jejak penyebaran Islam yang masih terasa hingga sekarang. Di dalam kompleks keraton, pengunjung bisa menjumpai berbagai bangunan bersejarah dan koleksi peninggalan dari masa lampau. Namun, ada satu bangunan yang hingga kini masih aktif digunakan dan mempunyai cerita panjang mengenai perjalanan budaya dan agama di Cirebon. Bangunan tersebut adalah Langgar Agung, yang berada di sebelah barat halaman kemandungan Keraton Kasepuhan. Selain digunakan untuk ibadah, tempat ini juga menjadi bagian penting dalam tradisi panjang jimat saat peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan keraton. Untuk memahami sejarah dan makna yang tersimpan di dalamnya, RRI berbincang bersama Wakil Kepala Pemandu Keraton Kasepuhan, Raden Nanung Muhammad Suradi.
12: Langgar Agung itu berasal dari kata sanggar. Sanggar itu dari dulu sebelum Islam masuk, bahkan Hindu masuk pun merupakan tempat ibadah leluhur kita menyembah kepada Yang Maha Kuasa. Lambat laun menjadi langgar yang diteruskan oleh leluhur kita ketika masuk Islam. Langgar itu digunakan untuk acara-acara tradisi dan juga untuk sholat.
11: Saat ini dikenal sebagai tempat ibadah di lingkungan keraton. Dahulu istilah sanggar lebih dikenal sebagai ruang spiritual masyarakat. Seiring perkembangan zaman dan masuknya Islam, fungsi ini terus berjalan dan menyesuaikan tradisi yang berkembang.
12: Langgar juga di situ berfungsi sebagai syiar Islam juga, karena dulu syiar Islam itu dengan cara memadukan antara unsur agama dengan kesenian dan tradisi.
11: Perpaduan unsur agama dan budaya masih terasa sampai sekarang. Salah satunya terlihat dari tradisi panjang jimat, di mana Langgar Agung menjadi lokasi penting dalam rangkaian kegiatan tersebut. Di tengah perubahan zaman, Langgar Agung tetap berdiri dan menjadi bagian dari perjalanan panjang Keraton Kasepuhan. Bukan hanya sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi ruang yang masih menjaga tradisi, budaya, dan nilai spiritual hingga hari ini.
13: Baik pemirsa dan pendengar RRI Net, sekian laporan saya dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita.
15: Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang Tbk terpantau naik pada hari ini sebesar Rp25.000 per gram. Hal ini membuat harga emas melanjutkan tren positif setelah menguat pada perdagangan sebelumnya. Kenaikan harga ini turut mempengaruhi nilai jual kembali atau buyback emas Antam di pasar domestik. Kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika harga emas yang dipengaruhi pergerakan pasar global. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
14: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Pelaku UMKM menjadikan warisan budaya Betawi sebagai pundi-pundi ekonomi yang menjanjikan. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Rizky Basuki.
16: Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadikan warisan budaya Betawi sebagai pundi-pundi ekonomi yang menjanjikan. Di tengah hiruk-pikuk modernisasi ibu kota, denyut nadi tradisi rupanya tak pernah benar-benar mati. Lewat tangan-tangan kreatif, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, warisan budaya justru bertransformasi menjadi pundi-pundi ekonomi yang menjanjikan. Salah satu cerita hangat datang dari Almahira Collection. Adalah Ibu Nur Hasanah, sosok perempuan tangguh di balik Almahira Collection. Berkolaborasi dengan rekannya, Ibu Nur memfokuskan lini usahanya pada produksi busana adat dan kerajinan khas Betawi. Mulai dari kebaya dewasa, kebaya anak, jilbab, kain, hingga salah satu produk andalannya, cukin. Bagi sebagian orang, istilah cukin mungkin terdengar asing. Cukin merupakan kain selendang khas Betawi yang kerap disandangkan oleh kaum laki-laki sebagai pelengkap pakaian adat mereka. Di tangan Almahira Collection, cukin biasanya dihiasi dengan motif ikonik Jakarta seperti ondel-ondel.
17: Apa aja sih Bu yang ada di Almahira Collection?
18: Oh, ada kebaya, cukin, jilbab, dan kebaya anak juga ada.
17: Ini bikin sendiri atau bagaimana?
18: Ini saya bekerja sama dengan teman saya. Kalau saya buatnya cukin sama kerajinan-kerajinan seperti itu. Tapi saya nggak bawa hari ini.
16: Perjalanan Almahira Collection dalam melebarkan sayapnya tentu tidak berjalan sendirian. Sejak tahun 2017, usaha ini telah menjadi bagian dari Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, serta Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP. Kehadiran instansi itu diakui menjadi angin segar yang membuka lebar pintu pemasaran mereka lewat berbagai ajang bazar.
18: Kami sangat terbantu karena bekerja sama dengan PKK, kami ikut bazar-bazar seperti ini, nanti banyak yang pesan jadinya.
16: Menyasar pasar lokal, Almahira Collection mematok harga yang cukup bersahabat untuk kualitas produk kerajinan tangan. Untuk sehelai kebaya anggun, harga dibanderol mulai dari Rp170.000 hingga Rp200.000. Sementara untuk pilihan kain tradisional, dapat dibawa pulang dengan merogoh kocek antara Rp100.000 hingga Rp125.000. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Memasuki hari keempat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, tepatnya hari ini 30 Mei 2026, sejumlah tempat wisata diserbu warga. Salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi yaitu Wonderful Taman Bintang yang terletak di sisi kanan jalan atau KKA Takengon, kilometer 24 Aceh Utara. Objek wisata ini terletak di daerah pegunungan yang menawarkan panorama gunung yang indah serta menyediakan fasilitas seperti kolam renang dan mandi bola yang sangat diminati pengunjung terutama oleh anak-anak. Pantauan dari RRI, terlihat antusias warga yang datang ke tempat wisata ini dari berbagai daerah seperti Lok Sumawe, Aceh Utara, Bener Meriah dan juga dari kawasan Aceh Tengah. Salah seorang pengunjung Maksur kepada RRI.co.id mengatakan ia bersama keluarga dari Lok Sumawe sengaja datang dengan anak dan cucu menikmati libur hari raya di taman tersebut. Dan pendengar, sampai di sini video potensi daerah yang kami hadirkan, dan tetaplah bersama kami, nanti kami akan hadir kembali dengan rangkaian informasi dan juga topik-topik perbincangan dalam Indonesia Menyapa Siang.
19: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
20: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
19: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah, biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
20: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onder del motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
19: Iya, mengerti, Pak.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang untuk Anda, kembali bersama program Masatu RRS Rui. Selepas tadi kita ikuti ya, Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Warta Berita Dinamika Olahraga, juga upgrade informasi UMKM, juga potensi daerah dari berbagai daerah di Nusantara. Kembali bersama program Masatu RRS Rui by di 96.4 FM Pro 1 RRI Serui siang ini. Selama 1 jam ke depan ya, pendengar, menemani suasana aktivitas siang Anda, kami hadirkan kembali deretan hiburan musik. Dan kali ini kami hadirkan dari lagu-lagu top mancanegara untuk Anda. Selama 1 jam menemani suasana akhir pekan Anda. Tetapkan terus kebersamaan Anda bersama program 1 RRI Serui. Selamat siang, salam sehat, dan selamat berakhir pekan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Kalawan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

Pendengar, Papua umumnya terdiri dari beragam suku bahasa dan tradisi adat yang berbeda. Khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 7 suku dengan tradisi dan budaya yang berbeda dan beragam pakaian tradisional. Berbicara tentang pakaian tradisional di Papua, yang sangat familiar diketahui mungkin saja cawat dan koteka. Padahal, pakaian tradisional dari wilayah timur Indonesia, yaitu Papua, tidak hanya cawat dan koteka. Untuk itu, Fitur Budaya saat ini ingin mengenalkan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari suku Ambai Kabupaten.

Pendengar, sereu dalam bahasa suku Ambai adalah manik-manik lebar. Bagi sebagian orang, mungkin saja beranggapan manik-manik lebar adalah sebuah pajangan dinding tanpa makna. Tapi jangan salah, manik-manik lebar atau sereu bagi suku Ambai merupakan pakaian tradisional yang syarat dengan makna. Pendengar Fikir Budaya, sereu bagi suku Ambai memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Seperti menukar sereu dengan piring porselin, alat yang terbuat dari logam seperti parang, dan kalung perunggu. Sereu menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, sereu sebagai benda budaya yang mempererat hubungan kekeluargaan antar suku. Seperti suku Biak, suku Wondama, dan suku Mamberamos.

Pendengar, serewu adalah busana untuk perempuan suku Ambai berupa rok yang terbuat dari manik-manik yang berasal dari biji rumput dan dari pohon patibu. Seperti apa proses pembuatan serewu berbahan manik-manik? Berikut wawancara Hans Mansai bersama Ibu Nala Indiri, pelaku usaha serewu.

0: Oke, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nela Imbiri sebagai pengrajin sireu.
1: Sireu itu adalah itu manik-manik lebar, itu budaya kita dari Ambae.
2: Artinya manik-manik lebar, sireu ya, dalam bahasa.
0: Ya. Oke, terus dari sisi budaya orang Ambae ya, seperti apa?
1: Ya, jadi sireu ini dia menandakan bahwa ini kita punya adat istiadat. Iya, jadi sireu ini terbuat dari moyang saya, suku Ambae. Jadi dari moyang saya itu mama punya mama. Akhirnya ada turun ke mama, mama sampai ke anak. Jadi adat istiadat itu digunakan seperti perkakas dapur.
0: Iya. Okay.
1: Jadi kita antar perkakas dapur, di situlah dikasih ke pasangan suami istri yang kita mau antar ke sana.
0: Biasanya diberikan dalam proses adat seperti apa? Mungkin mas kawin dan lain sebagainya.
1: Iya, jadi seperti ya mas kawin juga, terus perkakas dapur.
0: Oke, biasa dipakai penyambutan tamu juga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya tertarik dengan sireu ini dari 2003.
0: 2003, iya. Hingga sekarang ya?
1: Iya, 2003 hingga sekarang.
0: Bahan pembuatan sireu ini dari apa saja?
1: Iya, jadi dari pembuatan sireu ini itu dari tali.
0: Dari tali.
1: Tali itu dibilang tali wing.
0: Tali wing.
1: Itu apa asal Ambae, itu tali wing. Dan juga manik-manik, yaitu manik-manik batu.
0: Manik-manik batu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Manik-manik batu. Terus kemudian papan. Papan yang nanti kita butuhkan, terus gunting.
0: Oke.
1: Okay. Terus mungkin kain.
0: Kain. Oke, okay, itu bahan-bahan ya.
1: Bahan-bahan.
0: Terus proses dari pembuatan sireu ini sendiri seperti apa?
1: Iya, caranya dari awalnya itu kita ikat tali dulu. Kita ikat tali dulu di papang, tali besar, tali pinggang.
0: Besar, ya.
1: Tali pinggangnya kita ikat dulu di papang. Kemudian talinya kecil-kecil ya untuk tusuk manik-manik diikat sambil disusung.
0: Disusung.
1: Iya, disusung ya. Tergantung itu mau sebanyak 200 kan atau 150 kan?
0: Disesuaikan.
1: Iya, disesuaikan dengan ukuran pinggang.
0: Setelah itu?
1: Terus ikat dulu setelah kita ukur sudah pas di pinggang. Kemudian kita masukkan manik-manik. Manik-manik itu juga kita hitung. Hitung berapa lebarnya manik-maniknya nanti kita hitung. Butuh 20 kan atau 30 kan itu disusung. Disusun terus sampai terakhir. Akhirnya waktu kita mau ikat di pinggang itu sesuai ukuran orang yang pasang itu.
0: Oke, terus motifnya ini?
1: Iya, motifnya itu kalau mereka ambil mereka punya motif ya, kita sesuaikan dengan mereka punya motif.
0: Disesuaikan dengan permintaan.
1: Sesuai permintaan. Tapi kalau tidak ya motif apa yang ditaruh saja.
0: Oke, untuk satu buah sireu yang dibuat punya ukuran tertentu atau seperti apa?
1: Dia ada punya ukuran tertentu.
0: Disesuaikan dengan ukuran pinggang
1: iya,
0: mungkin.
1: Iya, ukuran pinggang.
0: Oke.

0: Pendengar, proses pembuatan sereu tidak semudah tampilannya dengan berbagai motif yang bisa dilihat, seperti motif kerangka manusia, motif hantu laut, motif tifa, burung cendrawasih, dan motif dengan tulisan nama. Untuk menghasilkan satu buah sereu, bisa membutuhkan waktu 1-3 bulan. Sereu dijual dengan harga berkisar 1 juta rupiah. Namun, bila pesanan dari luar daerah, harga yang dipatok berkisar 5 juta untuk satu buah sereu.
1: Pembuatan sereu ini memang dia cukup makan waktu yang lama, yaitu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Biasa dia punya harga itu 1 juta. Iya, ini biasa pesan dari Waropen, dari Mamberamu juga ada, terus dari Wamena juga. Jadi waktu dari Wamena mereka pesan itu sampai 10. Harganya itu 5 juta satu sireo. Jayapura
0: dengan siklonnya. Pendengar, usaha pembuatan sereu sudah ditekuni sejak tahun 2003 oleh Ibu Nela Imbiri. Menurut Ibu Nela, usaha pembuatan sereu tersebut merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya suku Ambaing di tengah modernisasi saat ini. Untuk menyediakan sereu, terkadang terkendala dengan bahan, seperti tali dan manik-manik. Untuk itu, perhatian pemerintah, khususnya dinas terkait, sangat diharapkan.
1: Pesan dari saya mungkin kepada pemerintah daerah, ke depan itu mungkin saya sangat membutuhkan biaya, dukungan biaya dari pemerintah untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Selalu saya kerja, kendalanya itu di bahan. Memang saya selalu mengeluh untuk saya dapat biaya dari mana untuk saya melanjutkan ini. Karena saya ingin supaya ini tidak hilang, tapi bisa ini berkembang ke kita punya anak-anak yang nanti lagi bertumbuh.

Pendengar, di balik motif sireu dan proses pengerjaan yang rumit, sireu mengandung nilai budaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sireu, pakaian tradisional, biasanya digunakan oleh kaum perempuan suku Ambai dalam pesta adat, seperti pembayaran mahar mas kawin atau pemberian perkakas dapur dan prosesi adat lainnya.

di Kepulauan Nambai. Dari dulu sampai sekarang itu harta yang pakai untuk mes kawin, pakai untuk minang, dan itu yang lebih utama sekali. Itu harta yang biar uang setinggi langit tidak. Uang bunyi jutaan ratusan jangan harap don terima, hanya don terima harta, karena itu budaya leluhur tua yang bicara, yang bahwa harta yang terpenting untuk ya pada umumnya orang Papua, tapi khusus namanya Kepulauan Nambai itu mereka pakai harta yang utama. Kalau si Reu sebenarnya perempuan Reu yang pakai itu harta. Kalau contohnya ya anak perempuan ini pakai salah satu pesta, pesta tapi bapak dan mama bikin cadar. Mamanya dari anak perempuan ini saudara menyanyi. Terus kalau anak perempuan ini mamanya kasih pakai itu dasyat. Dia pomom dorang itu hormat anak perempuan ini. Dibayar bukan sedikit nilai budayanya, karena itu yang betul. Tapi kalau anak perempuan orang yang pakai itu tinggi, nilai tinggi sekali. Jadi contohnya kalau dia pakai baru fajar terbit di ufuk timur, dong kasih pakai dia dengan sireun, mani-mani kuning. Tergantung dia pulih baru dia lewat di muka. Jadi dia bilang, begitu wohoya, artinya matahari. Contohnya orang bikin pesta adat. Saudara laki-laki seperti anak dong dua yang ada ini, kan dua baku adik kakak. Kapanpun itu rencana sudah lama dan menghayal. Kapan sama yang satu. Dia sudah punya anak-anak banyak. Kapan saya balas dia pun harta yang dia kasih sama kakak. Biasanya itu di dalam hidup itu, anak itu bayangkan kapan sana yang saya punya. Sudah di samping, kalau sudah laksanakan pesta adat jalan. Kalau tiba sudah bunyi itu berarti beramal di bumi dan di akhirat. Oh, hidup itu biar kemanapun, tetap selamat.

Pendengar, demikian Bapak Sefnat Indiri, seorang pelaku budaya. Sreung adalah budaya leluhur yang diteruskan hingga generasi saat ini. Sreung bukan sekedar pakaian adat, namun Sreung adalah jati diri suku Ambai yang menghormati kaum perempuan di tengah laki-laki. Tanpa kehadiran Sreung dalam prosesi adat, seperti pemberian perkakas dapur untuk pihak perempuan, maka pesta adat tersebut belumlah lengkap. Kehadiran Sreung memiliki nilai budaya yang mahal. Nilai Sreung tidak dapat disandingkan dengan nilai rupiah. Sehingga penting nilai-nilai budaya seperti mensejajarkan perempuan dengan laki-laki lagi harus dipertahankan. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam siaran Fitur Budaya dari RRI Seruing. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Ya baik saudara pendengar, ini mana saja berada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur, dan usai sudah ya kebersamaan kita menemani aktivitas Anda di edisi weekend Sabtu 30 Mei 2026. Akhirnya saya Hansel undur pamit, selamat sore dan selamat beraktivitas. Sekali lagi selamat berakhir pekan dan tetapkan terus kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Serui.

Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik adalah merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kebakaran di rumah maupun bangunan lainnya. Oleh karena itu, setiap penghuni rumah wajib memastikan instalasi listrik di rumahnya benar-benar aman sehingga terhindar dari bahaya yang tidak diharapkan. Untuk mencegah korsleting listrik terjadi, ada beragam hal yang perlu diterapkan. Mulai dari memeriksa perangkat MCB hingga menggunakan peralatan listrik yang berkualitas. Berikut adalah tips mencegah korsleting listrik di rumah. Periksa kembali perangkat MCB listrik di rumah atau bangunan lainnya. Miniatur circuit breaker atau MCB adalah perangkat yang berguna untuk memutus arus listrik jika mengalami kenaikan mendadak atau secara perlahan mencapai batas maksimum kapasitasnya. MCB dapat mencegah kelebihan beban atau korslet menyebar ke seluruh jaringan listrik. Jika terjadi korsleting listrik di area tertentu, MCB atau mini saklar akan turun secara otomatis. Hindari pemasangan instalasi listrik yang terlalu banyak sambungan kabel. Sebab sambungan kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan timbulnya percikan api. Pastikan selalu memeriksa sambungan kabel yang sudah terpasang untuk memastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Perhatikan kabel instalasi listrik. Kabel merupakan salah satu hal terpenting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber listrik PLN ke sumber peralatan listrik.

listrik yang rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel listrik, serahkan kepada ahli yang paham instalasi listrik rumah. Periksa steker di rumahmu adalah hal penting untuk mencegah korsleting listrik. Jika terdapat warna kehitaman di sekitar lubang steker, sebaiknya segera diganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Agar aman, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh dengan harga yang murah padahal kualitasnya rendah.

Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti azan maghrib dan juga beberapa nomor lagu dari album Munya Wali, juga Sivilia dan Via Valen dalam nuansa religi islami yang baru saja hadir menemani ruang dengar saudara. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang lagi mengikuti siaran kami di sore atau petang hari ini. Ya pendengar, 14 menit sudah kita lalui dari pukul 18 dan menemani ruang dengar saudara, rangkaian informasi seputar monolog kisah inspiratif akan kami hadirkan setelah kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pa? Bapa?
2: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
1: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
2: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
3: 2 hours later.
1: Bapak, Pa. Duh, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pa?
2: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
1: Makasih, Pa. Tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pa?
2: Dari pinjol lah.
1: Maksud Bapak, pinjaman online?
2: Iya, Ma. Memangnya kenapa?
1: Pinjol itu bahaya, Pa. Tuh, Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, Pa. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
2: Makanya, Ma, check and recheck itu penting, Ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
1: Caranya, Pa?
2: Caranya, Ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 0811571571 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
1: Kalau begitu, Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Ih, makasih, Papa.

Ya, pendengar, di 30 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita beralih pada informasi seputar monolog kisah inspiratif yang kali ini kami hadirkan dari laman rri.co.id. Di antaranya ada didikan FK Undip Antar Dr. Samuel Mengabdi, layani kesehatan mata di Papua. Ya, dari Semarang, pendengar, kualitas pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau FK Undip kembali menunjukkan dampak nyata dalam mencetak tenaga medis spesialis yang kompeten. Salah satu alumninya, Dr. Samuel Octavianus Dimara, SPM, menjadi sosok inspiratif melalui pelayanan kesehatan mata di wilayah terbatas seperti Papua. Peran pendidikan di FK Undip diakui Dr. Samuel menjadi faktor fundamental dalam membentuk karirnya. Ia menilai proses pendidikan yang dijalani memberikan bekal kuat untuk menghadapi tantangan di lapangan. Iya, selama menempuh pendidikan spesialis di Semarang, ia tidak hanya dibekali keahlian beda mata yang persisi, ia juga ditempa dalam lingkungan akademik yang mengintegrasikan teori, praktik intensif, serta penguatan karakter. Hal tersebut membuatnya siap menghadapi berbagai tantangan medis yang kompleks, terutama saat bertugas di daerah dan dengan keterbatasan fasilitas kesehatan. Dalam praktiknya, Dr. Samuel dikenal sebagai dokter yang sigap dan memiliki empati tinggi. Keberhasilannya melakukan berbagai tindakan operatif mata merupakan hasil dari proses pendidikan yang menyeimbangkan kemampuan teknis dan kemanusiaan. Iya, dikatakannya di ruang operasi, presisi adalah mutlak, namun di luar itu tanggung jawab moral dan empati kepada pasien adalah landasan utama. Nilai-nilai profesionalisme inilah yang ia bawa dalam setiap pelayanan kepada masyarakat Papua. Ya, menurutnya FK Undip secara konsisten menghadirkan ekosistem pendidikan yang kondusif. Mahasiswa didorong aktif dalam riset dan pengabdian masyarakat. Ya, pola pendidikan holistik tersebut bertujuan menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara intelektual, dan lulusan juga diharapkan memiliki kepekaan sosial dalam menjawab ketimpangan layanan kesehatan. Ya, itu informasi terkait dengan didikan FK Undip Antar Dr. Samuel Mengabdi layani kesehatan mata di Papua. Ya, selanjutnya sosok wanita menginspirasi, astronot Indonesia yang hampir terbang bersama NASA. Ya, dari pusat pemberitaan, pendengar, nama Pratiwi Sudarmono. Ya, nama Pratiwi Sudarmono menjadi salah satu tokoh perempuan inspiratif dalam sejarah eksplorasi luar angkasa. Ia pernah diproyeksikan sebagai calon astronot perempuan pertama dari Asia yang akan terbang ke luar angkasa pada era 1980-an. Ya, dikutip dari buku Indonesia Destinis, Pratiwi Puji Lestari Sudarmono lahir di Bandung pada tanggal 31 Juli 1952, dan ia meraih gelar master dan doktor dari Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan di bidang biologi molekuler Universitas Osaka. Ya, kala itu Pratiwi dipilih sebagai kandidat utama dari Indonesia untuk misi pesawat ulang-alik Space Shuttle Columbia Mission 61H, dan dikutip dari Amerika Space, Pratiwi dijadwalkan terbang bersama sejumlah kru internasional termasuk kandidat astronot asal Inggris, Nigel Wood. Misi tersebut dirancang membawa sejumlah satelit komunikasi termasuk Palapa B3 milik Indonesia. Ya, jika terlaksana, Pratiwi akan mencatat sejarah sebagai perempuan pertama dari negara berdaulat yang menjadi astronot pertama negaranya. Pratiwi sebagai mikrobiolog juga direncanakan menjalankan eksperimen ilmiah di orbit, termasuk penelitian ilmu hayati, namun sayangnya rencana tersebut tidak pernah terwujud. Tragedi Space Shuttle Challenger yang hancur
setelah lepas landas serta menewaskan ketujuh awak mengguncang program antariksa Amerika Serikat. Insiden ini menyebabkan penundaan dan pembatalan sejumlah misi, termasuk Mission 61H. Meski gagal terbang, Kipra Pratiwi Sudarmono tetap dikenang sebagai simbol kemajuan dan inspirasi bagi perempuan Indonesia dan Asia. Nah, saat ini Pratiwi dilantik sebagai dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi pada 2023 lalu.

Ya, pendengar, itulah dua informasi untuk Anda, dan kami masih akan kembali dengan informasi kisah inspiratif lainnya setelah kita dengarkan kembali beberapa tembang berikut ini.

0: Yosep. Ocep. Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana, eh? Saya mau ajak di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kau lagi pi kerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga, toh. Kasian. Mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kampu rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, mo.
2: Iya, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua. Tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga, agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.
4: Saya, kamu, dan dia memang berbeda suku, bahasa, tradisi, dan agama. Tuhan menghendaki saya, kamu, dan dia berbeda. Semua perbedaan kita adalah anugerah Tuhan. Kenapa kita harus saling membedakan? Toleransi dalam perbedaan adalah kunci kedamaian. Karena dalam kedamaian, saya, kamu, dan dia dapat duduk berdampingan walaupun kita berbeda. Saatnya saya

Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Derek, kau bikin apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Gerald, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus usah kerja.
0: Di, kau sebarang kah? Kau stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar saudara, dan selanjutnya kami akan ikuti bersama rangkaian informasi Gema Papua yang disiarkan dari Korwil Nusantara 1 Papua.

0: 19:01 waktu Indonesia Timur. Kini kita bergabung untuk turut menyiarkan warta berita perjaringan Sekorwil 1 Papua dalam warta berita Gema Papua dari RRI Wamena.
1: Mendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena kembali hadir dalam penyampaian warta berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Inilah warta berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

0: Kita awali dari Wamena Pendengar, di mana semangat berbagi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kabupaten Jayawijaya dengan menyembeli 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat, termasuk umat beragama lainnya di sekitar. Selengkapnya laporan Ilham Kadir Hadi Cori.
1: Semangat berbagi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPD LDII Kabupaten Jayawijaya dengan menyembeli 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat termasuk umat beragama lain di sekitar Kota Wamena. Ketua DPD LDII Kabupaten Jayawijaya Haji Sudaryanto kepada RRI mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menyembeli 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang didistribusikan di area Kota Wamena hingga pada perkampungan muslim di daerah ini. Haji Sudaryanto mengungkapkan bahwa selain masyarakat muslim, LDII juga menyalurkan bantuan daging kurban kepada relasi organisasi keagamaan seperti MUI dan PHBI serta warga non-muslim di sekitar sekretariat LDII. Menurut Sudaryanto, ibadah kurban tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga mengandung nilai sosial yang kuat dalam membangun kebersamaan dan kepedulian antar warga. Baginya, dimensi spiritual berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dimensi sosial sesuai tema Idul Adha LDII tahun ini, yakni ikhlas berkorban dan ikhlas berbagi.
2: Namun hakikat kurban itu sendiri, yaitu kurban sendiri itu merupakan mencakup dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dimensi spiritual itu terkaitan dengan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk dimensi sosial, sesuai dengan tema kami, yaitu ikhlas berkorban, ikhlas berbagi. Bagaimana kami berkorban secara ikhlas tanpa pamrih, yang menerima pun akan menerima dengan senang hati. Penyalurannya total kami termasuk warga kami kurang lebih sekitar 400 kupon atau 400 kantong. Termasuk ada gereja Advent yang kami kasih, tetangga-tetangga non-muslim juga kita kasih. Untuk tetangga itu kurang lebih yang non-muslim ya. Non-muslim itu sekitar mungkin yang 50 kantong lah kita bagi.
1: Iya. Secara keseluruhan, pada Idul Adha tahun ini, LDII Jayawijaya menyalurkan sekitar 400 kantong daging kurban kepada masyarakat dan warga sekitar. Diharapkan kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan antar umat beragama, sekaligus memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan di Jayawijaya, umumnya Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Rusa Merauke. Dengan Satuan Reskrim Polres Merauke menggelar konferensi pers kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Konferensi digelar di Media Corner Sehumas Polres Merauke.
3: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyebut kasus terjadi Selasa 14 April 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Lokasinya di Jalan Hussein Palela, Kelurahan Rimajaya, Distrik Merauke. Pelaku berinisial SA, usia 40 tahun, membeli Pertalite subsidi seharga Rp10.000 per liter. Pembelian dilakukan dari 4 SPBU. Pelaku menggunakan 5 barcode My Pertamina untuk mengelabui sistem. 4 barcode dibeli secara online lewat marketplace Facebook. BBM diangkut menggunakan mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi PA1684GW. BBM lalu dipindahkan ke 15 galon Le Mineral ukuran 15 liter. Total BBM yang diamankan 225 liter. Polisi juga menyita mesin pompa elektrik dan selang pengisian.
4: Dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terduga pelaku SA, laki-laki berusia 40 tahun, melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU, yaitu SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Parakomando, SPBU Cooper, SPBU Semangga, dengan harga subsidi Rp10.000 per liter ya, sesuai ketetapan pemerintah. Pembelian dilakukan menggunakan 5 barcode ya, di mana 1 barcode merupakan milik pribadi dan 4 barcode ini terduga pelaku memperolehnya di aplikasi online ya, dia dapatkan di marketplace ya. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi PA1684GW.
3: BBM rencananya dijual kembali seharga Rp11.000 hingga Rp11.500 per liter. Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Baik pendengar, memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara akurat. Dukcapil Bopendigol gelar pendataan orang asli Papua di 16 distrik. Thomas Yamlean dengan informasi selengkapnya.
5: Meski diharapkan pada keterbatasan anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bopendigol tetap berkomitmen melanjutkan pendataan orang asli Papua di wilayah Bopendigol. Di tahun ini, Disdukcapil Bopendigol merencanakan melaksanakan pendataan orang asli Papua di 16 distrik setelah sebelumnya kegiatan serupa dilakukan di distrik Arimob, Jair, dan Mindiptana. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bopendigol Paskalis Ameto menuturkan, pendataan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara baik dan akurat. Menurutnya data yang valid sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan maupun juga pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.
6: Yang kita perlu pendataan adalah distrik Arimob, distrik Mindiptana, dan distrik Jaya. Ini yang kita sudah turun pendataan orang asli Papua di 3 distrik ini. Sekarang yang nanti besok atau lusa yang teman-teman turun lagi mungkin di distrik lain yang sudah ditentukan untuk mereka turun lagi untuk pendataan. Jadi sementara ini saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kepala distrik dan kepala kampung RT dan aparat kampung untuk saling berkomunikasi, saling menyampaikan kepada warganya untuk senantiasa berada di tempat untuk kita memperoleh data.
5: Pendataan ini dilaksanakan agar pemerintah memiliki data kependudukan yang benar-benar akurat sehingga setiap program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat tepat sasaran. Paskalis menambahkan, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya tetap berupaya agar proses pendataan dapat berjalan secara bertahap di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Bopendigol. Sehingga melalui pendataan ini, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait jumlah dan kondisi masyarakat orang asli Papua, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bopendigol. Thomas Yamlean melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena Sekorwil Papua. Saudara pelaksana tugas PLT Asisten 1 Sekda Biak Nufor Simon Rumpaisum SHMAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Kridah pada Selasa 26 Mei 2026. Roni Lololuan dengan informasi selengkapnya.

0: Ya, pendengar kami mohon maaf untuk informasi dari RRI Biak tadi kami tidak bisa sampaikan karena sesuatu dan lain hal. Kita kembali ke Kota Wamena atau Kabupaten Jayawijaya, di mana pendengar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan bahan makanan dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Ilham Kadiran dicuri dengan informasi selengkapnya.
1: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Papua Pegunungan yang mendiami Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan bahan makanan, bama dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena beberapa waktu lalu. Bantuan tersebut diantarkan langsung ke lokasi pengungsian di Kapela Yesus Ninomat Santo Paulus Husewa, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian warga Sulawesi Selatan di Kota Wamena terhadap masyarakat yang terdampak konflik. Salah satu tokoh Sulawesi Selatan di Kota Wamena, Usrianto Limbong, mengatakan pihaknya berharap peristiwa konflik tersebut tidak kembali terjadi sehingga masyarakat dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Diungkapkan, bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai tersebut diharapkan akan dapat membantu memenuhi kebutuhan sementara para pengungsi. Usrianto juga menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada pengungsi lainnya yang berada di Gereja Baptis di Jalan Bayangkara, Wamena.
2: Ya, harapan kami dari warga Sulawesi Selatan dengan adanya kejadian ini, kita berharap supaya kejadian ini tidak berulang kembali. Semoga masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami merasa prihatin dari warga Sulawesi Selatan, dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini, kepada anak-anak asli daerah ini. Nah, kami tinggal di sini, kita juga ikut terus peduli dengan keadaan yang terjadi. Oleh karena itu kami datang memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan maupun pakaian-pakaian yang layak pakai kepada.

0: Baik, kita kembali ke Biak Benar di mana pelaksana tugas PLT Asisten 1 Sedda Biak Nufor Simon Rumpaisum SH MAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026.
1: SMAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026. Simon Rumpaisum dalam sambutannya mengatakan pergantian jabatan eselon di pemerintahan daerah merupakan hal lumrah dan biasa dalam birokrasi dengan harapan pejabat baru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pimpinan dengan baik dan bertanggung jawab. Menurutnya, pergantian jabatan telah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, bahkan merupakan bagian dari proses karir untuk menjamin keberlanjutan roda pemerintahan dan memberikan penyegaran pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara. Ia juga mengingatkan seluruh kepala distrik dan lurah yang baru diserah terimakan untuk disiplin menjalankan tugas dan tanggung jawab serta tidak meninggalkan wilayah kerja terlalu lama tanpa alasan yang jelas, terutama para kepala distrik di wilayah luar kota dan Kepulauan Aimando Padaido serta Pulau Numfor sebab pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama.
2: Untuk diterapkan Bapak Bupati dengan sertija hari ini, Bapak Ibu yang kita laksanakan serah terima jabatan pada hari ini agar ke depan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh pimpinan di daerah ini dengan baik sehingga ke depan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang kita layani sesuai dengan tupoksi kita masing-masing di tempat kerja kita yang baru. Begitu pula Bapak Ibu sekalian yang jadi pergeseran juga ke posisi-posisi yang lain, bagian ini dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab.
1: Sementara Kepala Distrik Warsa di Pantai Utara Biak, Kumeser Rumpaidus SIP menyampaikan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bupati Markus Octavianus Mansnembra yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Distrik Warsa. Ia menjelaskan yang menjadi fokus utama dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat distrik yaitu menyatukan visi dan memperkuat sinergi lintas elemen guna menciptakan stabilitas wilayah, mengoptimalkan pelayanan publik, serta menyukseskan program pembangunan daerah. Selain itu, mensosialisasikan berbagai program nasional yang sedang dan akan dilaksanakan, baik program makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, kampung nelayan Merah Putih, dan sejumlah program skala nasional lainnya, sehingga dapat terlaksana dengan baik.
3: Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang telah mempercayakan kami juga dalam pengembangan karir sebagai kepala distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor. Tentunya aku akan mengucapkan syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami juga akan melaksanakan tugas-tugas mendukung program nasional yang salah satu MBG, stunting, koperasi Merah Putih. Semuanya program nasional ini tentunya kami akan mendukung penuh sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Bupati Kabupaten Biak Numfor dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia.
1: Acara serah terima jabatan kepala distrik dan lurah berlangsung sederhana namun penuh hikmat, ditandai penyerahan aset dari pejabat lama kepada yang baru dan penandatanganan berita acara serah terima disaksikan PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum mewakili Bupati didampingi Kepala Inspektorat Ferdinand Abidondivu dan pejabat BKPSDM.

0: Saudara, informasi dari Roni Loluan dari RRI Biak tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus pagi ini mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Saudara pendengar, 21 menit sudah kita lalui dari pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua yang disiarkan dari RRI Wamena bersama Agustinus Pagiling yang baru saja kita dengarkan. Semoga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di malam hari ini. Ya, pendengar, kembali rangkaian hiburan kami hadirkan menemani kebersamaan kita. Dan kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dari album Religi Bernuansa Kristiani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar masih bersama program Mas 1 RRI Serui dan 6 menit sudah kita lalui dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan menemani ruang dengar saudara, rangkaian hiburan kembali masih akan hadir menemani kebersamaan kita di malam hari ini.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Timo! Selamat ya. Ternyata kau hebat juga, kawan.
1: Hebat? Soal apa?
0: Kau lulus dengan nilai terbaik, Timo. Satu sekolah nih bangga sekali sama kau.
1: Thanks, Sarah. Tapi, itu kan hanya nilai, bukan apa-apa. Dan tidak mungkin saya bisa punya prestasi seperti kau. Itu yang kau mau bilang, toh? Dan ingin permalukan saya, ha?
0: Apa? Permalukan? Kau ini kenapa, Timo? Hah?
1: Iya, itu faktanya. Dan kau ingat, sudah tidak ada lagi persahabatan, kau ingat itu?
0: Tapi... Tunggu, Timo! Maksudnya apa? Timo, tunggu!

0: Sarah!
1: Mary! Sarah, latihanmu di mana?
0: Mungkin di kelas. Ada apa?
1: Nah, Sanya mau kasih selamat saja.
0: Itu Timo. Saya mau masuk kelas dulu, Mary.
1: Hey, Timo!
2: Timo, Timo. Andaikan kau tahu, saya tidak ingin jadi seperti ini. Dibanggakan sebagai siswa berprestasi, sekaligus dibenci banyak siswa. Dan kehilangan sahabat, kau akan tahu kebenarannya suatu saat nanti, Timo.

0: Timur, ke kantin ayo.
1: Tapi.
0: Alah, kan khawatir. Saya yang traktir. Ayo. Sarah di mana, kok udah lihat dia kan?
1: Sarah, tadi. Nah itu.
0: Sarah, ayo ke kantin.
2: Kantin untuk apa?
0: Untuk jajan lah.
3: Timo pasti tidak mau kalau saya diajak.
2: Maaf, Mary. Saya sudah bawa bekal. Maaf ya.
0: Oh, oke. Yuh, Timo, cus, kantin.
3: Dulu, kami sahabat. Entah kenapa, Timo berubah. Saya bukan lagi sahabat, tapi musuhnya.
0: Sebenarnya ada masalah apa, Timo?
1: Sarah, orang bertiga dulu sahabat baik, tapi tidak lagi.
0: Memang ada apa soal Sarah, Timo?
1: Sarah itu, sebutnya pun nama saja bikin saya punya selera makan hilang.
0: Iya, ada apa ini, kah? Jangan lupa, Timo. Sarah, saya, Kong, Tong itu dulu sahabat sejak SMP. Ini sebenarnya ada apa, Timo?
1: Asal kau tahu saja, Mary. Sarah itu di munafik. Sudah, saya mau balik ke kelas sekarang.
0: Timo, tunggu dulu. Timo, ini pertama kali Timo bersikap seperti ini. Saya harus cari tahu ada apa sebenarnya.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro Satu RRI Serui. Dan selanjutnya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna menyimak penyampaian Warta Berita Sentral pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan yang lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Jepang itu pernah mendengar. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi darurat, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan Antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzzah, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor. Namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahrezar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudi Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahrezar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Mailepet, Kecamatan Sibarut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Mailepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Mailepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, Pak, akan launching besar-besaran nanti. Dan rencana kami di BPBD, kita akan launching langsung di Desa Mailepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai, Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Mailepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Sibarut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda PMAGN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk kemalaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa

0: seminggu lalu sebelum training camp, saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk depan.
1: Tim PAUS Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Lidiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Menuju bahagia. Pendengar yang berbahagia di malam ini. Malam adalah waktu yang mengajarkan kita tentang ketenangan. Ketika hiruk pikuk aktivitas mulai meredah. Dan saudara, sesuatu yang kadang menghadirkan suasana kehangatan di keheningan malam.

memicu sebuah kebahagiaan. Saudara pendengar, jangan menilai hidup hanya dari seberapa cepat kita sampai tujuan, tetapi dari seberapa kuat kita bertahan dalam perjalanan. Mungkin bagi yang saat ini sedang berjuang mencari nafkah, harapan kami selalu menempuh kesuksesan dan tetaplah semangat. Bagi yang sedang menuntut ilmu, jangan pernah lelah untuk belajar. Dan bagi yang menghadapi kesulitan, yakinkanlah bahwa setiap malam yang gelap selalu memberi jalan bagi datangnya fajar.

Saudara pendengar, kesuksesan bukan memiliki hal yang mudah dan bagi mereka yang tidak pernah gagal, tetapi memiliki mereka yang tidak menyerah setelah gagal.

Pendengar malam ini memang adalah malam yang begitu menyempurnakan sebuah kebahagiaan. Namun di balik suasana malam dan kelembutan suhu udara yang begitu mencekam, kami mengajak Anda pendengar setiap program Satu Hari Serui. Malam ini syukurilah hal-hal sederhana yang masih kita miliki, yaitu kesehatan, keluarga, sahabat, dan kesempatan untuk terus melangkah. Sebab kebahagiaan seringkali hadir bukan karena kita memiliki segalanya, melainkan karena kita mampu menghargai apa yang ada. Namun tetaplah menjadi pribadi yang baik, meskipun dunia tidak selalu memperlakukan kita dengan baik, karena kebaikan yang tulus akan menemukan jalannya kembali. Untuk itu, bagi pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja berada, semoga malam ini membawa ketenangan, menghadirkan harapan baru, dan menguatkan langkah untuk menyambut hari esok yang lebih baik. Bagi Anda yang sudah beranjak ke pembaringan, dari Jalan Patimura kami ucapkan selamat beristirahat. Dan Anda yang masih terus melakukan aktivitas-aktivitas Anda, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu mengedepankan rutinitas Anda. Istirahatlah malam ini dengan hati yang damai. Apa yang belum tercapai hari ini dapat diperjuangkan kembali esok hari dengan semangat yang baru. Saudara, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Selamat malam untuk Anda pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja berada. Salam sehat, salam kekompakan, dan terima kasih ya untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro Satu RRI Serui baik melalui frekuensi maupun secara digital. Saudara pendengar,

Beberapa tembang-tembang hiburan akan saya rangkai dalam suatu renungan malam yang menghadirkan keheningan untuk Anda dalam alunan nada yang begitu membujuk dan juga menghibur suasana malam Anda. Saudara pendengar, berikut saya akan persembahkan dua tembang hiburan dari Hovni Su yang berjudul Cahaya di Ujung Jalan. Akan mewarnai suasana malam Anda, dan satu tembang berikutnya juga akan saya persembahkan untuk Anda. Pendengar setia program Satu RRI Serui, satu tembang dari Hovni Su yang berjudul Cahaya di Ujung Jalan dispesialkan untuk Anda pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja berada. Dan yang berikutnya dari penyanyi legendaris daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang mana pernah berkumandang di kuping Anda, penyanyi-penyanyi legendaris yang sampai saat ini masih tetap dikenang. Barangkali Anda masih mengenang nyanyian merdu dari vokal grup Man Sebi yang tentunya dapat mewarnai suasana malam Anda di malam ini. Satu tembang berikut ini pendengar saya akan persembahkan di ruang dengar Anda dari Hovni Su ya, yang berjudul Cahaya di Ujung Jalan ya. Dan lagu ini dispesialkan untuk Anda pendengar setiap program Satu RRI Suri di mana saja berada. Dan juga satu tembang berikutnya dari Man Sebi yang berjudul Arui juga akan saya ketengahkan di ruang dengar Anda, dispesialkan untuk yang saat ini sedang beraktivitas di seputaran Waina Kawini, tepatnya di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Selamat malam kepada kedua penghuni Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen yang malam ini sedang melakukan aktivitas di seputaran Dinkes Yapen. Barangkali dengan kehadiran satu tembang dari Man Sebi yang mewarnai suasana malam Anda di malam ini dapat menambah keheningan dan mengharumkan suasana di dalam kesejukan yang membaluti kebahagiaan dengan keheningan malam. Selamat malam untuk Bapak Gad Warumi dan juga kepada Bapak Wolf yang malam ini sedang beraktivitas di seputaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Semangat selalu dan selalu dalam naungan perlindungan Sang Pencipta. Semangat, semoga tentu dalam suasana yang membahagiakan ruang dengar malam ini. Dua tembang pendengar berikut dari Hovni Su yang berjudul Cahaya di Ujung Jalan, spesial untuk Anda ya pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja berada. Dan juga dari Man Sebi yang berjudul Arui akan saya ketengahkan di ruang dengar Anda, spesial untuk yang saat ini sedang beraktivitas di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Ada Bapak Stephen Wolf dan juga Bapak Gad Warumi. Semoga saja terhibur bersama dua tembang berikut ini.

Iya, pendengar setiap program 1 RRI Serwi, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan saudara, dua tumbang berikut yang baru saja mewarnai suasana malam Anda ya. Semoga saja menjadi hiburan untuk Anda di malam ini ya. Tentunya bagi Anda yang masih terus melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda. Punyanya Hofnisu yang berjudul Cahaya di Ujung Jalan dan disertai satu tembang manis, legendaris dan nostalgia dari Mansebik yang berjudul Arwi. Yang mana dispesialkan untuk pendengar setiap program 1 RRI Serui, punyanya Hofnisu yang berjudul Cahaya di Ujung Jalan. Dan juga satu tembang dari Mansebik yang berjudul Arwi, dispesialkan untuk Bapak Wolf dan Bapak Warumi yang saat ini sedang melakukan aktivitas di seputaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya yang mendiami seputaran Wainakawini. Semangat selalu untuk Bapak berdua, selalu dalam naungan perlindungan Sang Pencipta. Pendengar, yang berikut saya akan persembahkan satu tembang berikut ya. Barangkali lagu ini saya spesialkan untuk yang punya mata jalan Hotel Fardan ya. Spesial untuk Mama Siowi yang malam ini sedang memonitor siaran Pro 1 RRI Serui. Salam sehat untuk Mama Siowi dan terima kasih dari studio Pro 1 RRI Serui mewakili kru yang bertugas malam ini. Kami juga ucapkan selamat malam. Salam sehat untuk Mama Siowi dan tentunya dalam suasana malam yang begitu membahagiakan di monitor 96,4 MHz atau melalui RRI digital ya. Semoga saja ada nuansa-nuansa kebahagiaan untuk Mama Siowi dan keluarga terkait. Ada Tete, Warumi, Nenek dan juga orang-orang terkasih ya. Selamat malam Mama Elin, Mama Kila dan juga ada Mama Dini ya, ada Oges ya. Salam sehat untuk semua keluarga Warumi yang mendiami seputarnya mata jalan Hotel Fardan. Salam sehat, salam kekompakan via udara. Satu tembang berikut dari salah satu penyanyi yang tak asing lagi di ruang dengar Anda dengan judulan lagu Yaswar Maya Kabar. Lagu ini saya spesialkan ya, dan juga seluruh kru yang bertugas malam ini. Spesialkan untuk Mama Siowi yang tentunya malam ini sedang memonitor siaran Pro 1 RRI Serui. Salam sehat untuk Mama Siowi dan keluarga ya. Salam kekompakan via udara. Inilah persembahan dari kami Pro 1 RRI Serui. Spesial untuk Mama Siowi di seputaran mata jalan Hotel Fardan Anotaule.

0: yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Be, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja berada. Di keheningan malam ini, izinkan kami menemani Anda dengan untaian kata yang sederhana, namun semoga mampu menghangatkan hati dan memenangkan pikiran.

Saudara pendengar yang berbahagia, jangan biarkan kegagalan hari ini merampas semangat untuk hari esok. Sebab setiap mentari yang terbit selalu membawa kesempatan baru bagi mereka yang mau mencoba kembali. Pendengar, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita harus melewati jalannya yang berliku untuk menemukan tujuan yang lebih indah. Karena itu, jangan mudah menyerah hanya karena keadaan belum berpihak kepada kita. Pendengar setia program Satu RRI Serui, kesabaran bukan berarti menunggu tanpa usaha, tetapi tetap berusaha meski hasilnya belum terlihat. Malam ini, cobalah untuk memanfaatkan diri sendiri atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi sepanjang hari. Tidak ada manusia yang sempurna, namun setiap manusia memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Terkadang, orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, jika saat ini Anda sedang menghadapi kesulitan, percayalah bahwa badai tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada waktu ketika langit kembali cerah dan harapan kembali bersinar. Tetaplah menyalakan harapan, karena harapan adalah cahaya yang menentukan kita melewati gelapnya kehidupan. Dan bagi Anda yang malam ini sedang melakukan aktivitas, atau barangkali menjaga keluarga, atau sedang dalam perjalanan dari Jalan Patimura Pro 1 RRI Serui, kami mengharapkan untuk tetaplah bersehati-hati dan jagalah kesehatan. Kehadiran Anda sangat berhati dan juga diharapkan bagi orang-orang yang menyayangi Anda. Untuk itu, bagi Anda yang saat ini sedang mengendarai kendaraan baik roda 2, roda 4, roda 3, ya, kami harapkan selalu berkonsentrasi atas kendaraan yang Anda kendarai. Mari kita tutup hari ini dengan rasa syukur karena masih diberi kesempatan bernapas, berkarya, dan berbagi kebaikan adalah anugerah yang luar biasa. Dari Studio Pro 1 RRI Serui, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga malam ini membawa kedamaian dan esok hari menghadirkan semangat serta harapan yang baru untuk kita semua. Selamat beristirahat dan tidurlah dengan doa, bangun dengan harapan, dan jalani hidup dengan keyakinan. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai.

22 menit sudah kita lalui di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Beberapa tembang-tembang kata-kata bijak malam akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga beberapa hiburan musik spesial Nostalgia Barat yang akan kami ketengahkan mewarnai suasana malam Anda. Barangkali dengan hadirnya beberapa tembang-tembang hiburan yang mewarnai suasana malam dan mengiringi aktivitas Anda di malam ini dapat menambah semangat dan juga menghibur suasana malam Anda. Pendengar, malam mengajarkan kita bahwa ketenangan seringkali lebih berharga daripada keramaian. Jangan terlalu sedih atas apa yang hilang hari ini, karena esok masih menyimpan banyak kemungkinan yang indah. Malam bukan akhir dari perjalanan, melainkan jeda untuk mengumpulkan kekuatan menghadapi hari yang baru. Hati yang penuh bersyukur akan menemukan kedamaian, bahkan di tengah kesederhanaan. Setiap bintang yang bersinar di langit menghadirkan kegelapan malam, mengingatkan bahwa cahaya selalu ada di tengah kegelapan. Lepaskanlah beban yang tidak bisa diubah dan fokuslah pada harapan yang masih bisa diperjuangkan. Kesuksesan besar selalu diawali oleh keberanian untuk terus melangkah, meski perlahan. Malam adalah waktu terbaik untuk berdamai dengan diri sendiri dan mensyukuri setiap langkah kehidupan. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika berhenti sebelum mencapai tujuan. Istirahatkan tubuhmu malam ini, tetapi jangan pernah mematikan impianmu. Apapun yang terjadi hari ini, yakinlah bahwa Tuhan selalu menyiapkan harapan baru di setiap kesulitan. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga esok menjadi hari yang lebih indah dan baik, lebih kuat, dan melainkan kebahagiaan untuk Anda. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, beberapa tembang-tembang lagu Nostalgia Barat masih terus saya ketengahkan di ruang dengar Anda. Satu tembang berikut akan saya persembahkan juga untuk Anda, pendengar setiap program Satu RRI Serui, yang mana lagu ini dispesialkan untuk yang mendiami seputaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Ada Bapak Wolf dan juga Bapak Warumi yang masih terus melanjutkan aktivitas di seputaran ruangan yang penuh keheningan dan kebahagiaan di seputaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, areal Waina Kawini Serui. Selamat malam untuk Bapak berdua, semoga malam ini adalah sebuah malam yang menuangkan rasa ucapan syukur dan kebahagiaan di tengah keheningan dengan aktivitas yang begitu menghadirkan konsentrasi yang lebih tinggi. Semoga dengan beberapa tembang-tembang lagu Nostalgia Barat ini menghadirkan pemicu dalam kebahagiaan dan semangat yang menjamu aktivitas-aktivitas malam ini di seputaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Selamat malam untuk Bapak Wolf dan Bapak Warumi yang malam ini sedang memonitor siaran Pro 1 RRI Serui.

Saudara pendengar yang berbahagia di malam ini, 37 menit sudah kita lalui di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Malam hadir membawa ketenangan, menyelimuti bumi dengan kesejukan dan kedamaian. Di bawah langit yang tenang ini, marilah kita sejenak mengistirahatkan hati dari segala kesibukan dan beban yang telah kita jalani sepanjang hari ini. Saudara, tidak semua hal harus diselesaikan malam ini. Ada waktunya untuk beristirahat. Ada waktunya untuk melanjutkan perjuangan esok hari. Biarkan angin malam membawa pergi rasa lelah. Dan biarkan ketenangan mengisi ruang-ruang hati yang mungkin sedang penat. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap melangkah dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Bagi sahabat yang masih bekerja malam ini, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Bagi yang sedang beristirahat, kami juga mengharapkan semoga kehangatan dan kebahagiaan selalu menyertai. Malam yang tenang adalah kesempatan untuk bersyukur atas hari yang telah berlalu dan menyambut hari esok dengan harapan yang baru. Jangan biarkan kekhawatiranmu mengganggu istirahat Anda. Percayalah, setiap usaha yang dilakukan dengan tulus akan menemukan jalannya menuju hasil yang lebih baik. Ketika malam terasa sunyi, dengarkanlah suara hati yang mengingatkan bahwa masih banyak alasan untuk tetap bersyukur dan tersenyum. Dari studio Pro 1 RRI Serui, kami mengucapkan selamat malam. Semoga kesejukan malam ini membawa kedamaian dalam hati, ketenangan dalam pikiran, dan kekuatan untuk menyambut hari esok dengan semangat yang baru. Tidurlah dengan hati yang damai, karena setiap fajar selalu membawa kesempatan baru untuk memulai kembali. Selamat malam, pendengar setia RRI Serui. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menebarkan kebaikan. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai. Selamat malam.

pendengar setia program satu RRI Seru yang berbahagia di malam ini. Tepatnya di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan Batimura, kami masih terus menemani ruang dengar Anda dengan tembang-tembang hiburan yang begitu menyejukkan suasana malam Anda. Pendengar, tetaplah menjadi pribadi yang lebih baik meskipun dunia tidak selalu memperlakukan kita dengan baik, karena kebaikan yang tulus akan menemukan jalannya kembali. Untuk seluruh pendengar setiap program 1 RRI Serui, semoga malam ini membawakan ketenangan, menghadirkan harapan baru, dan menguatkan langkah untuk menyambut hari esok yang lebih baik. Berikut, kami akan persembahkan satu tembang, Kata Mutiara, yang menjadi atensi malam ini. Saudara pendengar yang berbahagia, janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Tertanda Freedom Gattuso.

Pendengar setia program Satu RRI Serui, 49 menit sudah kita lalui di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saudara, beberapa tembang-tembang kata-kata bijak malam baru saja kami hadirkan mewarnai suasana malam Anda. Pendengar yang berbahagia, di dalam keheningan malam ini masih terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu nostalgia barat yang akan mengantar kita hingga nanti di penghujung acara siaran yang pada tepatnya pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Berikut mendengar MLTR, Mikael Lerenstorov, dengan judulan lagu Nothing to Lose, akan mewarnai suasana malam Anda dan dispesialkan untuk Mama Siowi yang mendiami mata jalan Hotel Far dan Anu Taure yang malam ini sedang memonitor siaran Pro 1 RRI Serui. Siowi, Mama Siowi, Kasumasa.

pendengar setia program Satu RRI Seru yang berbahagia di malam ini, dengan hadirnya satu tembang dari Richard Marx yang berjudul Required Waiting akan mengakhiri semua perjumpaan kita dalam acara siaran sepanjang hari ini, tepatnya di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dengan hadirnya nyanyian merdu seorang Richard Marx yang mewarnai suasana malam Anda, menjadi penghujung acara siaran sepanjang hari ini. Dan pada akhirnya, saya Simon Kayai harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sebelum terdengarnya alunan tutupan siaran RRI Radio Republik Indonesia Serui, selamat malam untuk Anda, dan akhir kata, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, he?
2: Siap, Rin. Supasti itu.
0: Kenalkan dan lestarikan.

lepas dari hasil akhir bagaimana kualitas percaya mereka kepada Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan dalam hidup mereka secara langsung. Mereka pernah merasakan pengajaran Tuhan secara langsung dan menyaksikan mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri di atas kertas. Seharusnya merekalah orang-orang yang paling serius untuk mengikut Tuhan. Namun faktanya, kemungkinan besar di antara merekalah yang berteriak, "Salibkan dia." Ketika Yesus hendak divonis oleh kekaisaran Romawi, berangkat dari hal ini kita dapat mengatakan bahwa mukjizat memiliki dampak atau pesona dalam jangka waktu tertentu. Namun ketika ingatan akan hal itu mulai memudar dan keadaan berubah, pengalaman mukjizat tidak sanggup menolong kita untuk berkenan kepada Allah. Mukjizat yang abadi sebenarnya terletak pada hubungan dengan Allah itu sendiri. Mengapa demikian? Seperti yang telah dibahas dalam beberapa renungan belakang, mukjizat adalah penunjuk arah yang mengarahkan seseorang pada pengenalan akan Kristus yang sebenarnya mencerminkan Allah Bapa yang misterius. Pengenalan selalu berbicara tentang hubungan. Hubungan yang baik dimulai dengan pengenalan yang baik. Ketika seseorang mengenal Allah, ia diharapkan memiliki hubungan yang baik dengannya. Seharusnya, kita yang berdosa dan seringkali mengecewakan Allah tidak dapat berhubungan dengannya. Namun Allah berkata berbeda. Ia melakukan banyak hal demi mendamaikan kita dengannya. Hal ini pertama-tama dilakukan Allah melalui korban putra tunggalnya di dalam Kolose 1:20. Dengan ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib, kita yang jauh telah diperdamaikan menjadi dekat dengannya. Bapak Ibu, dalam berbagai agama dan kepercayaan, menjadi dekat dengan Allah adalah suatu hal yang jauh dari angan-angan. Allah dan manusia dipandang memiliki jarak yang tidak dapat diperdamaikan, sebab Allah adalah ilahi dan manusia bersifat insani. Yang insani selalu memiliki kelemahan dan kerapuhan yang menjauhkannya dari yang ilahi. Namun dalam kehidupan dan kurban Tuhan Yesus, kita semua diperdamaikan dengan Allah dan bahkan dapat memanggilnya Bapa. Ini harus dipandang sebagai mukjizat terbesar yang bersifat abadi. Sebab dengan bersekutu dengannya, kita sungguh diubahkan. Bersekutu dengan mukjizat Allah mungkin hanya melahirkan efek temporal pada perasaan kita. Akan tetapi, bersekutu dengan diri Allah sendiri dapat mengimpartasikan pikiran dan perasaan Allah itu kepada kita. Hal ini seharusnya menarik perhatian kita. Sebab ini kesempatan yang langka dan terhormat. Namun ironisnya, banyak orang yang tidak memandang hubungan dengan Allah ini sebagai kesempatan langka. Mereka memandang rendah hubungan dengan Allah. Allah dipandang sebagai sosok imajiner yang bisa ada atau tidak ada. Bagi mereka, mencari uang dan kesejahteraan hidup lebih penting daripada hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah dapat ditunda karena bukan sesuatu yang primer. Jika seseorang dapat menghayati bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas dalam segala hal, sungguh beruntung kita memiliki Allah yang tidak terbatas.

Bapak Ibu, banyak orang pesimis berhubungan dengan Allah karena merasa Allah itu abstrak dan sulit dijangkau. Padahal banyak orang percaya bahwa roh jahat dan kuasa gelap bisa ada di mana-mana dan mudah untuk merasuki seseorang. Kalau kita percaya roh jahat ada di mana-mana dan menggentarkan, seharusnya kita lebih percaya bahwa Allah ada di mana-mana dan lebih menggentarkan. Bersekutu dengan Allah bukanlah sesuatu yang abstrak, sulit, atau spekulatif, melainkan hal yang konkret sejauh kita menempatkannya secara pantas dalam hidup kita. Selama kita memiliki kerinduan yang benar, Ia tidak mungkin mengabaikan kita. Alkitab berkata bahwa Ia setia, meskipun kita tidak setia. Ini adalah sosok yang luar biasa dalam kasih dan kesetiaan. Maka, bisa bersekutu atau berhubungan dengannya adalah sebuah mukjizat abadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di kesempatan pagi ini. Selamat pagi dan selamat pagi. Salam menyapa di pagi ini. Tentunya di edisi siar 31 Mei 2026 kebersamaan kita di pagi ini. Tepat di hari Minggu dan juga kita berada di jam 6 lebih 14 menit. Ya tentunya pagi ini bagi Anda, tentunya terkhusus bagi umat Kristiani yang mana akan mengikuti ibadah Minggu pagi dan juga ibadah di jam 9 nanti ya.

Pagi ini juga terlihat di kawasan Jalan Patimura. Ya, cuaca berawan dan juga mendung, dan tentunya tidak mematahkan semangat aktivitas Anda pagi ini. Ya, semangat pagi menyertai Anda pendengar, dan juga bersyukur untuk hari ini, untuk segala yang nantinya dilalui hingga jelang siang, ya. Ya, dan saya mari internet untuk Anda pendengar, kita jelang kebersamaan hingga tepat di jam 10 pagi. Ya, dan nantinya juga ada musik pagi dan tentunya diikuti dengan kabar-kabar terupdate untuk menambah ruang informasi pagi ini bagi Anda pendengar.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Ish, aku lagi yang dipencet.
7: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
8: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf

Ya, selamat pagi dan selamat berapa aja nih buat Anda pendengar di pagi ini. Selamat berhari Minggu juga. Dan pendengar, tentunya kita berbagi untuk Anda pagi ini dengan kabar-kabar terupdate hingga jelang nanti di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda kabar-kabar dari perkiraan cuaca edisi 31 Mei 2026. Ya, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Minggu 31 Mei 2026 dari perkirawan BMKG Anissa, yang mana mengatakan ya dari Pulau Sumatera, pendengar, mulai dari Banda Aceh dan Bandar Lampung berawan tebal untuk Medan, Pekanbaru dan Tanjung Pinang, Jambi dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan, untuk Padang, Bengkulu dan Palembang berkabut. Menuju ke Pulau Jawa ada Serang, Jakarta dan Semarang berawan tebal. Untuk Bandung dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan. Untuk Surabaya udara kabur. Kita menuju ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara dari Denpasar berawan. Untuk Mataram dan Kupang cerah berawan. Untuk Pulau Kalimantan dari Pontianak, Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Palangkaraya berawan, Samarinda berawan tebal. Menuju ke Pulau Sulawesi ada Mamuju, Palu, Kendari dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Untuk Makassar dan Gorontalo berawan tebal. Dan Pulau Maluku dan Papua dari Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Untuk Ambon berawan tebal. Merauke hujan dengan intensitas sedang,

dari dunia pendidikan. Ya, dan PSSI bersama PT Privaat Indonesia dan Asosiasi Sepak Bola Belanda menggelar pelatihan kepelatihan serta teknik bermain sepak bola bagi anak-anak Papua di Timika Sport Complex, tepatnya di Timika pada 28 sampai 30 Mei 2026. Program ini diikuti pelatih dari Papua Football Academy, Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya, Kuala Kencana, dan Sekolah Asrama Taruna Papua dengan kurikulum Asosiasi Sepak Bola Belanda yang menitip beratkan pada pengembangan teknik dan taktik permainan. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tiza Destria menyebutkan

satu senior Wisma dari Presiden Sustainable Development PT Privat Indonesia, ada Nathan Kum, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama Privat dan PSSI untuk meningkatkan kualitas pelatih serta pengembangan sepak bola usia muda di Papua. Pelatihan tahun ini melibatkan 19 pelatih dari Papua Football Academy, Yayasan Papua Jaya Wijaya, dan juga dari STAG, serta menjadi coaching klinik kedua yang digelar setelah program serupa pada 2025. Dan pendengar, tentunya dari dunia pendidikan, PSSI dan Privat serta Asosiasi Sepak Bola Belanda gelar pelatihan sepak bola untuk anak Papua.

Dan pendengar, dari berita lainnya, kita menuju ke Jakarta. Komisi E DPRD DKI Jakarta mengkaji penambahan alokasi waktu khusus untuk edukasi kesehatan reproduksi di sekolah. Hal itu agar pihak sekolah memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk menyampaikan edukasi secara terarah, baik melalui kegiatan intra maupun ekstra. Yang disampaikan langsung oleh Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki di Jakarta. Ya, menurut beliau, pendidikan harus secara berkesinambungan. Selain itu, Subki menyoroti penggunaan gawai dan akses internet yang tidak terkontrol pada remaja. Sementara itu, konselor kesehatan jiwa dan HIV/AIDS Dian Haryani Salamena menilai pendekatan edukasi harus menyesuaikan perilaku remaja. Dan anak-anak sekarang lebih banyak mendengar teman sebaya dibandingkan orang tua. Ya, dari Jakarta, seputar dunia kesehatan terkait legislator DKI dorong tambahan waktu edukasi kesehatan reproduksi di sekolah.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, he?
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
3: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Ya, pendengar masih di 96,4 MHz Perusahaan Tawar Rizrui. Selamat pagi untuk Anda di kesempatan pagi ini. 47 menit sudah di jam 6 pagi. Ya, dan tentunya selamat pagi, selamat berkarya bagi Anda pendengar yang mungkin baru saja bangun dari istirahatnya dan juga sudah melakukan aktivitas pagi ini. Semangat pagi menyertai Anda. Dan pendengar masih kami terus hadirkan untuk Anda kabar-kabar terupdate hingga jelang kebersamaan kita di jam 7. Dan juga musik-musik pilihan pagi, spirit pagi untuk Anda ya. Ya, dan pendengar kami hadirkan kabar-kabar dari pengentasan kemiskinan dan kita menuju ke Merauke ya. Dan tentunya dari Ketua Barisan Merah Putih menilai pendekatan berbasis lokalitas menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program strategis nasional. Di daerah, menurutnya setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pelaksanaan program pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Ya, Dr. Ezau Hombere STPMSI, Ketua Barisan Merah Putih, menjelaskan bahwa potensi ekonomi di Papua Selatan cukup besar dan perlu dimanfaatkan secara optimal melalui pembukaan lapangan kerja serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dr. Ezau Hombere mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diimbangi dengan upaya menekan angka kemiskinan. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi belum tentu secara otomatis berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila diikuti dengan kebijakan yang tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa program strategis nasional merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan dengan pemerintah daerah, namun keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menerjemahkan dan menjalankannya sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengadopsi pola yang diterapkan secara nasional. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan kurikulum pelatihan dan juga dengan kondisi lokal agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Barisan Merah Putih berharap pendekatan berbasis lokalitas dapat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pembangunan di Papua Selatan dengan strategi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di daerah diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan. Dan tentunya terkait lokalitas dinilai kunci pemerataan pembangunan.

0: Macet Susi. Macet Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macet tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
1: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
2: Oh no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
3: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.
4: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
5: Dias, beli apa?
4: Nih, beli roti.
5: Coba lihat. Jangan pilih yang ini.
4: Ya,
5: pilih
4: terus?
5: Yang warna merah aja klipnya.
4: Hah? Ya emang kenapa?
5: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Selamat pagi untuk Anda dan terima kasih sudah bersama Pro 1 Serui dan pendengar kita berada di jam 7 pagi dan langsung saja kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta dan diikuti juga dengan Warta Nusantara Pagi. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Ini pemerintah mendorong sistem perlindungan perdagangan berbasis teknologi. Koperasi Desa Merah Putih di beberapa wilayah masih mengalami kendala operasional dan juga lahan. Timor Leste mengusulkan Laut Tiongkok Selatan sebagai zona perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lahan hibah di Desa Pandai, Kabupaten Bima untuk membangun sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menyatakan lokasi masih dikaji secara teknis. Namun Desa Pandai tetap menjadi prioritas guna mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat. Presiden Timor Leste Ramos Horta mengusulkan agar Laut Tiongkok Selatan ditetapkan sebagai zona perdamaian yang bebas dari pulau artifisial dan juga pangkalan militer guna meredakan ketegangan di tengah sengketa wilayah antar negara. Ia menilai klaim historis dan legal tidak boleh menghambat upaya membangun kepercayaan. Sementara ASEAN dan Tiongkok terus mendekati kesepakatan final kode tata perilaku di kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dan PT Freeport Indonesia menggandeng Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda untuk memberikan pelatihan kepada pelatih dan juga teknik bermain bola bagi anak-anak Papua. PSSI menilai para pemain muda Papua memiliki kemampuan dasar dan pemahaman sepak bola yang baik. Sementara PT Freeport Indonesia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari kemitraan berkelanjutan dengan PSSI untuk memperkuat kualitas pembinaan sepak bola di Papua. Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan juga berbasis teknologi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazahra.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
2: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
3: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya. Apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
2: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Riau masih menunggu persiapan operasional meskipun telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Berikut laporan sergapnya disampaikan Muhammad Reza.
4: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
5: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
4: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
6: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari. Karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
4: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Berikut informasinya, Muniali Areva.
7: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
8: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utara Ariston Zaluhu menjelaskan kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
7: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
8: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Reva menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
9: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
8: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Yarefa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
11: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
10: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
12: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
12: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
10: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan juga verifikasi berlapis. Berikut Wiftahul Umar menyampaikan laporan selengkapnya.
14: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
15: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti otentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
14: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
13: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
15: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
16: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Luar Biasa Negeri SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan guna mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Leni Kurniawati menyampaikan laporan selengkapnya.
17: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
18: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
17: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
19: Berapa yang dibutuhkan guru-guru?
17: Kurang lebih kalau di DSO sih 10, tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru.
18: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Abdul Hair, menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri, sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
20: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLBN hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani sepenuhnya gitu. Karena saya sebagai humas SLBN pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan gitu sih. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru.
17: Tenaga guru, guru. Ya.
20: Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya, kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang terkendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol. Jadi memang harus ASN atau P3K. Nah, relokasi itu mungkin belum dapat di SLBN gitu.
18: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Ima melaporkan selengkapnya.
21: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
22: Pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
1: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
22: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
21: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
22: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiaplah.
3: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. menarik untuk kita nantikan. Bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Apa? Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Dinas Koperasi Biak Numfor melakukan pertemuan bersama dengan pendamping Koperasi Merah Putih dalam rangka meningkatkan kolaborasi guna menyukseskan program nasional yang digagas oleh pemerintah tersebut. Roni Lololuan melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Francisco Ola Esos MM kendati baru menjabat dalam hitungan hari, namun langsung tancap gas melakukan pertemuan awal bersama para pendamping Koperasi Merah Putih, mengevaluasi kendala teknis di lapangan dan memperkuat eksekusi program nasional di kampung-kampung. Diakui, Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional yang digagas pemerintah untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tingkat kampung. Meskipun diperhadapkan berbagai kendala, namun program ini harus dijalankan karena berfungsi sebagai garda terdepan ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi. Menurut PLT Kadis Koperasi Francisco Ola yang juga staf ahli bupati, kendala yang dihadapi para pendamping Koperasi Merah Putih antara lain masalah internal kampung yang belum tuntas, minimnya dukungan pihak terkait, rendahnya pemahaman masyarakat kampung terhadap program Koperasi Merah Putih, dan sejumlah kendala teknis lainnya. Ia menegaskan, para pendamping Koperasi Merah Putih idealnya diperkuat melalui aparat kampung, Babinsa dari Koramil dan Polsek, serta sosialisasi pemahaman tentang manfaat koperasi agar program pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis akar rumput ini dapat berjalan sukses dan tepat sasaran.
3: Kita tahu bahwa program pemerintah, program strategis ini sangat-sangat baik untuk masyarakat yang ada di kampung. Karena pada intinya, koperasi memberikan manfaat ekonomi, kesejahteraan, dan juga peredaran uang itu berada saja di kampung. Dan semua stakeholder, baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintah,

0: Tatung itu sendiri. Saya rasa ini cukup baik.
1: Sementara Ketua Dewan Koperasi Indonesia Dekopinda Biak Numfor Abdul Manan yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPRK Biak Numfor mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan ketentuan memperkuat manajemen koperasi mencakup pengurus, pengawas, dan anggota. Dikatakan tiga komponen pengurus, pengawas, dan anggota wajib dibentuk dalam kelembagaan perkoperasian untuk memastikan roda organisasi berjalan lancar dan demokratis serta mensejahterakan anggota. Abdul Manan meminta para pendamping koperasi Merah Putih agar berperan aktif untuk memastikan roda organisasi, tata kelola serta pengembangan usaha koperasi berjalan dengan lancar dan transparan. Ia meyakini jika koperasi Merah Putih dapat berjalan baik di 257 kampung tersebar di Kabupaten Biak Numfor dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2: Pendamping ini harusnya itu punya skill khusus untuk koperasi ini. Karena pelaporan-pelaporan koperasi itu tidak sama dengan perusahaan. Dia spesifik di dalam pelaporan perkoperasian. Tapi kita harap supaya program ini segera masuk ke dia supaya untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan itu. Itu yang kami harap supaya persoalan-persoalan yang ada di bawah itu harus diserusi oleh pemerintah daerah sebagai penterjemah program strategi nasional di kabupaten.
1: Jumlah tenaga pendamping koperasi Merah Putih sebanyak 20 orang ditugaskan untuk mendampingi lebih dari satu koperasi Merah Putih tersebar di 257 kampung di Biak Numfor agar dapat berkembang secara mandiri dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga pendamping koperasi Merah Putih menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah daerah melalui dinas koperasi sebagai koreksi positif guna perbaikan tata kelola koperasi desa dan kelurahan ke depan lebih baik, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.
3: Setelah 18 tahun, pemerintah Kabupaten Waropen kembali berhasil meraih opini wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua. Tabina Rumpaidus melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Waropen akhirnya berhasil mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah menerima opini wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP tersebut berlangsung pada 29 Mei 2026 di Aula Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Momentum ini menjadi pencapaian penting bagi pemerintah Kabupaten Waropen setelah selama bertahun-tahun sebelumnya memperoleh opini tidak memberikan pendapat TMP atau disclaimer sejak tahun 2007. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Randus Franciscus Caverius Mote MSI kepada RRI menuturkan, setelah selama bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang opini disclaimer, kini pemerintah Waropen raih opini wajar dengan pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
5: Opini dari disclaimer menjadi WDP atau wajar dengan pengecualian. Kami sangat bangga dan senang sekali karena sudah 18 tahun dari 2007 hingga 2024, 2026 ini kami tertinggal jauh sekali. Jadi bayang-bayang disclaimer ini selalu membuat saya sebagai bupati yang sudah belajar pemerintahan untuk mengelola pemerintahan sehingga itu terjawab apa yang menjadi visi misi saya itu penataan tata kelola pemerintahan, tata kelola pengelolaan keuangan dengan baik. Dan itu coba kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Sementara itu, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadi Banesos menyampaikan apresiasi kepada Bupati Waropen pada saat ini Waropen telah meraih WDP.
6: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Waropen saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati Waropen. Saya menyampaikan beserta

0: seluruh jajaran organisasi perangkat daerah. Perjuangan kita tidak sia-sia. Hari ini Kabupaten Walpen berhasil naik satu tingkat meraih opini wajar dengan pengecualian.
1: Walpen akan mampu menjadi daerah yang maju dan menjadi kebanggaan di Provinsi Papua dengan kerjasama dan dukungan seluruh masyarakat. Percaya Walpen akan terus bangkit dan berkembang demi masa depan masyarakat Walpen dan tanah Papua yang lebih baik. Di Sowosio, di Korako. Dari Jayapura, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul akhirnya melaksanakan pelantikan pejabat eselon 2, sementara Bupati menegaskan proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
3: Menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
4: Karena ada orang dalam, bahkan juga barangkali ya, ada amplop begitu.
5: Bupati Bovendigul Roni Omba baru saja melantik sejumlah pejabat kabupaten yang menegaskan pelantikan bukan sekedar kegiatan seremonial ataupun pengisian jabatan semata. Pelantikan merupakan bagian dari upaya menjaga organisasi pemerintahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperkuat kinerja birokrasi agar semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, jabatan bukanlah hak yang melekat pada seseorang, melainkan kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat.
3: Aparatur pemerintah harus mampu bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Saya juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
5: Ia berharap para pejabat tersebut segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta menunjukkan dedikasi dan etos kerja yang tinggi. Menurutnya, tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks karena masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Sementara itu, salah seorang warga Bovendigul, Fani, menilai pelantikan pejabat merupakan langkah yang baik dalam upaya memperkuat jalannya pemerintahan daerah. Namun, ia berharap para pejabat yang dilantik mampu menunjukkan kinerja nyata yang berdampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Menurut saya, pelantikan itu bagus dan semoga yang dilantik, pejabat-pejabat sekarang yang dilantik ini benar-benar bisa membawa perubahan untuk daerah. Bukan karena dilantik, karena ada, ya, misalnya hubungan keluarga atau karena ada orang dalam, bahkan juga barangkali ya ada amplop gitu, tapi ya nggak tahu lah. Intinya saya berharap bahwa yang dilantik ini pejabat-pejabat bisa membawa perubahan ke depannya lebih baik lagi.
5: Menurutnya, pejabat yang menduduki jabatan strategis harus memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Ia berharap proses penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kemampuan dan profesionalisme, bukan karena faktor kedekatan pribadi, balas jasa politik, maupun praktik transaksional yang tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelni pastikan kelancaran transportasi laut peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14. Berikut laporan selengkapnya, Ria Tatontos.
1: PT Pelni Cabang Manokwari menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran transportasi peserta dan ofisial Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat. Sejumlah kapal penumpang reguler, kapal tambahan, hingga kapal perintis telah disiapkan guna mengakomodasi mobilisasi peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Bagian Operasi dan Pelayanan PT Pelni Cabang Manokwari Abdul Rais Akbar mengatakan, Pelni menyiapkan 3 kapal reguler yakni KM Dobon Solo, KM Doloronda, dan KM Gunung Dempo, serta 2 kapal tambahan yakni KM Tatamai Lau dan KM Ciremai untuk melayani kedatangan dan kepulangan peserta. Khusus KM Tatamai Lau akan melayani rute Bitung, Sorong, Manokwari, dan kembali ke wilayah barat setelah kegiatan berakhir. Sementara untuk peserta dari wilayah timur, Pelni menyiapkan sejumlah kapal perintis yang berbasis di Manokwari, Biak, dan Jayapura guna mendukung perjalanan pulang peserta ke daerah asal.
2: Dari sisi Pelni, kami tentu sangat mendukung ya, artinya kegiatan nasional ini dengan menyiapkan kapal, baik yang reguler maupun tambahan. Kapal reguler yang kami siapkan itu ada 3, KM Dobon Solo, Dorona, dan Gunung Dempo. Sedangkan bantuan kapal yang mengangkut peserta nanti dari barat dan kepulangannya itu ada Tatamai Lau dan Ciremai. Selanjutnya, kami pun menyiapkan kapal perintis yang ambis di sini, di Manokwari, Biak maupun Jayapura. Dan peserta itu nanti untuk kepulangannya ke wilayah timur itu menggunakan kapal perintis. Karena kapal yang kita siapkan untuk kedatangan dan kepulangan untuk wilayah tengah dan barat itu masing-masing kapal yang kapal penumpang yang reguler. Kapal ini ada Sabuk 96, ada Sabuk 98, dan Sabuk 112. Sedangkan kalau dari Biak, misalnya Biak pun menggerakkan kapalnya ada 63 dan 94. Maupun Jayapura, kalau misalnya pesertanya tidak menggunakan kapal penumpang, maka disiapkan kapal 81 dan Sabuk 100 serta Sabuk 58.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional ke-14 Lukas Leatimia mengatakan persiapan penyelenggaraan saat ini telah mencapai sekitar 80% dan memasuki tahap pemantapan. Kontingen dari berbagai provinsi dijadwalkan mulai tiba di Manokwari secara bertahap sejak 16 Juni 2026 dengan sebagian menggunakan kapal laut dan sebagian lainnya melalui jalur udara.
3: Persiapan panitia sekarang, kemarin waktu kita pertemuan dengan tim dari Jakarta, dari Bappenas, dari Kementerian Keuangan RI, dari Kementerian Agama, Inspektorat, mereka menanyakan dan kami sampaikan itu sudah 80%. Ini tinggal pemantapan-pemantapan yang terjadi. Kalau pembukaan sendiri nanti tanggal 20 Juni bertempat di RTP Manokwari.
1: Lebih lanjut, masyarakat Manokwari diimbau untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keramah-tamahan selama pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, para tamu, dan peserta dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat merasakan Manokwari sebagai kota Injil yang damai, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT memastikan kesiapan layanan operasional selama libur panjang Waisak dan Hari Lahir Pancasila untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat di ruas Trans Jawa. Berbagai strategi telah disiapkan untuk menjaga kelancaran perjalanan pengguna jalan dengan fokus utama pada layanan transaksi, pengaturan lalu lintas, serta kesiapan armada operasional. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menertibkan lapak-lapak liar yang memadati halaman depan gedung Pasar Mardiga. Berikut Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.
6: Kenapa kita lakukan penertiban? Karena dia mengganggu akses masuk ke Pasar Mardiga.
7: Pasar Mardiga Ambon kembali ditertibkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon. Penertiban kali ini menyasar ratusan lapak pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar gedung pasar Mardika, badan jalan, trotoar, dan terminal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli menyebut, fokus utama dari penertiban tak hanya dilakukan untuk menegakkan peraturan daerah dan mengurai kekumuhan, tapi juga memindahkan pedagang menempati area di dalam gedung pasar Mardika yang telah disiapkan. Menurutnya, langkah tegas ini diambil untuk mengembalikan estetika kota, menata kawasan pasar agar lebih rapi dan melancarkan arus lalu lintas.
6: Tempat yang kita tertipkan adalah tempat parkir yang dipakai oleh pedagang untuk melakukan aktivitas perdagangan. Itu dilarang. Dalam Perda nomor 10 tahun 2002 itu tentang ketentraman dan ketertiban umum, itu daerah-daerah ini dilarang melakukan perdagangan karena ada lokasi di dalam. Jadi kita lakukan penertiban itu untuk dalam rangka itu. Bagaimana keluhan pedagang bilang kata barang di dalam tidak laku, segala macam. Ya, akses masuk ke pasar Mardika saja susah begini. Jadi kita lakukan penertiban dalam rangka itu. Ini kerjasama dengan Kodam 15 Patimura dalam rangka program Jumat Berkah mereka.
7: Sebelumnya, Wali Kota Ambon Budewin Watimena telah mengingatkan para pedagang untuk menempati area dalam gedung pasar Mardika.
8: Pasar ini dibuat untuk para pedagang masuk, tidak ada yang bayar, gratis.
6: Betul.
8: Ya, jadi ini kebijakan pemerintah yang mesti, supaya apa, semua bisa berjualan di dalam. Mulai hari ini, pemerintah kota menjamin bahwa siapa yang berjualan di luar kami tindak.
7: Diketahui sebanyak 19 dump truck dikerahkan untuk mengangkut sampah pasca penertiban lapak di pasar Mardika. Sampah yang diangkut didominasi potongan kayu milik pedagang. Kegiatan pembersihan berlangsung 2 hari bekerjasama dengan Kodam 15 Patimura serta pemerintah kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampah pasca penertiban lapak di pasar Mardika.
0: Layanan cek kesehatan gratis di Kota Makassar hingga Mei 2026 sudah mencapai 16% dari total sasaran 683 ribu orang lebih. Berikut laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Kiswanti Ruslia.
9: Cek pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan salah satu program Astacita Presiden Republik Indonesia terus dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Makassar. Melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar, program ini mulai berjalan pada Februari 2025 lalu dan hingga kini, ratusan ribu orang telah mendapatkan pelayanan tersebut. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Andi Sinta Pratiwi, mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki hingga Mei 2026, sebanyak 16% dari total sasaran, yakni 683.135 orang sudah terdaftar dan terlayani di aplikasi Satu Sehat Mobile. Dikatakan pemeriksaan kesehatan gratis ini diperuntukkan bagi seluruh warga Makassar, mulai dari bayi baru lahir, balita, dan prasekolah, anak usia sekolah dan remaja, dewasa, hingga lansia. Ia mengajak agar seluruh warga Makassar bisa memanfaatkan program ini dengan mengunduh dan mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat Mobile.
10: Cara untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis yaitu mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, dan juga masyarakat bisa mencari informasi serta jadwal lokasi fasilitas kesehatan terdekat melalui aplikasi ini. Juga ada pendaftaran bisa langsung di fasilitas kesehatan masyarakat, puskesmas. Juga masyarakat bisa langsung datang ke fasilitas lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa harus mendaftar di aplikasi.
9: Ditambahkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan beragam, misalnya pemeriksaan penyakit jantung bawaan dan pemantauan pertumbuhan bagi bayi baru lahir, kemudian pemeriksaan gula darah, stroke untuk orang dewasa, dan pemeriksaan mata, telinga, dan gigi untuk usia sekolah dan remaja.
0: Masih banyak koperasi Desa Merah Putih di Gorontalo kesulitan menyiapkan lahan untuk pembangunan gerai. Desi Ansa Mahmud menyampaikan laporan selengkapnya.
11: Ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di sejumlah wilayah Kabupaten Bone Bolango. Pengawas Kopdes Merah Putih Desa Permata Baharun Usman mengatakan, pemerintah desa dan pengurus koperasi telah melakukan pendataan sejumlah lahan yang berpotensi dimanfaatkan. Namun, lahan yang tersedia belum memenuhi syarat untuk pembangunan gerai koperasi. Menurut Bahron, sebagian lahan memiliki luas yang tidak mencukupi, sementara lahan milik pemerintah desa juga belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
12: Untuk desa kami juga, itu memiliki kendala penyediaan lahan. Pemerintah desa dan pengurus itu sudah melakukan upaya pendataan lahan yang bisa untuk dimaksimalkan. Namun tadi kembali ke persoalan ataupun prosedur. Ada beberapa lahan yang memang bisa dimanfaatkan, tapi tidak mencukupi luas. Seperti tadi itu ya, sekitar 1000 meter persegi. Ada juga lahan yang memang itu sudah milik pemerintah desa, tapi juga tidak memenuhi syarat itu, tidak memenuhi syarat untuk dibangun gerainya. Ini merupakan sebuah kendala yang memang kami hadapi di Desa Permata, khususnya untuk pembangunan gerai, karena memang ketersediaan lahan itu yang memang agak berat.
11: Permasalahan serupa terjadi di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menjelaskan lahan yang dihibahkan masyarakat untuk pembangunan gerai koperasi masih berstatus sawah dan masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Akibatnya, pembangunan gerai koperasi belum dapat dilaksanakan karena terbentur aturan alih fungsi lahan pertanian.
13: Ya, jadi memang kalau di Desa Toto itu pembangunan koperasi Desa Merah Putih masih mengalami kendala, utamanya soal ketersediaan lahan. Sebenarnya sih ada lahan, cuman memang lahan itu lahan daerah persawahan yang tidak bisa serta-merta digunakan karena harus melalui proses substitusi atau pengganti sesuai prosedur LP2B, lahan pertanian berkelanjutan. Dinding desa itu punya lahan, tapi kemudian lahan itu tidak bisa digunakan karena terkendala status lahan itu adalah lahan yang masuk kualifikasi LP2B, lahan persawahan yang tidak bisa dialihfungsikan.
11: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menilai persoalan lahan menjadi tantangan yang perlu segera dicarikan solusi agar program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan sesuai target dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai BPOM Kupang mendorong sinergi pelayanan publik prima untuk generasi sehat dan UMKM naik kelas. Berikut Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
14: Kepala Balai POM Kupang, Sem Lapik, mengatakan forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun secara sepihak, melainkan harus melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif pengguna layanan. Ia turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan yang telah disiapkan BPOM Kupang agar semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
15: Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan kami Balai Besar POM di Kupang dengan harapan masyarakat atau pelaku usaha, dan juga bertujuan untuk meminimalisir sumbatan komunikasi atau kendala prosedural yang selama ini mungkin masih ditemui di lapangan. Membangun sistem pelayanan yang lebih cepat, mudah terjangkau, dan terukur.
14: Sementara itu, PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Philippus Max Jemadu, menegaskan pentingnya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan sesuai standar, serta mendorong masyarakat aktif menyampaikan kritik dan pengaduan apabila menemukan maladministrasi.
16: Forum ini yang penting adalah mendapatkan kritikan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami Ombudsman dalam kesempatan ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, esensi pelayanan publik, kemudian komponen standar pelayanan publik, dan beberapa catatan terkait dengan standar pelayanan publik yang sudah ada pada Balai Besar POM di Kupang. Beberapa poin itu yang kami tegaskan setidaknya menjadi instrumen bagi Bapak Ibu sekalian pengguna layanan untuk memberikan kritikan masukan. Karena ini bukan forum formalitas semata. Ini adalah satu forum berharga dalam desain pelayanan publik sebuah kantor, suatu penyelenggara, di mana pengguna layanan memberikan kritikan masukan.
14: Forum Konsultasi Publik tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta mampu meminimalisir hambatan komunikasi maupun kendala prosedural yang masih ditemukan di lapangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi untuk Anda dan kembali di kawasan Jalan Patimura Serui bersama Pro 1 RRI Serui dan pendengar. Setelah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional dan juga Warta Nusantara Pagi bersama Pro 3. Dan kembali menyapa di pagi ini, ya tepat di jam 8 lebihnya 4 menit. Dan tentunya pendengar, kami juga akan kembali hadirkan beragam musik dan juga informasi-informasi terupdate. Ya, dan pendengar, di ruang dengar Anda akan kami hadirkan musik Rohani Kristen. Ya, pengantar untuk umat Nasrani, umat Kristiani yang mana akan menuju ke tempat-tempat ibadah untuk mengikuti ibadah Minggu pagi tepat di jam 9. Ya, dan tentunya hari ini edisi 31 Mei 2026. Ya, tepat di jam 9 nanti ada siaran langsung bersama RRI Serui. Siaran ibadah Minggu pagi yang mana bertempat di Gedung Gereja GBGP Kristus Raja Serui Kota. Dan untuk itu, bagi Anda yang mungkin tidak sempat untuk melangkah menuju ke tempat ibadah, Anda juga bisa mengikuti ibadah online ya, yang nantinya juga akan disiarkan langsung bersama melalui kanal YouTube RRI Serui.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

Ya, dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Dan kita langsung menuju ke gedung gereja GP SDI Kristus Pengasih Serui untuk mengikuti ibadah Minggu pagi.